0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Deri, Sirikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dari masa luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama Sedap, inilah berita ekstra selengkapnya.

Kita beli dari kabar Aceh Singkil. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono melepas keberangkatan Taruna Akademi Polisi setelah menyelesaikan program Taruna Bakti di Sekolah Rakyat Rintisan di Kabupaten Aceh Singkil. Lepasan berlangsung di Mapolres tempat, dihadiri para pejabat utama. Kegiatan itu menjadi penutup rangkaian pengabdian para Taruna selama berada di Aceh Singkil. Kapolres AKBP Joko Triyono menyampaikan apresiasi atas dedikasi semangat dan kepedulian sosial yang ditujukan para Taruna Akpol selama mengikuti program Taruna Bakti. Pengalaman di tengah masyarakat merupakan pembelajaran yang sangat berharga. Jadikan setiap kegiatan pengabdian sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, memahami kebutuhan masyarakat, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang humanis dan berintegritas. Ia berharap pengalaman yang diperoleh selama bertugas di Aceh Singkil dapat menjadi bekal dalam membentuk karakter kepemimpinan dan profesionalisme para taruna sebagai calon perwira Polri. Kapolres juga berpesan agar para taruna tersebut terus menjaga semangat belajar, disiplin, dan megang teguh nilai-nilai tribratra dan catur prasetya selama menjalani pendidikan hingga nantinya mengemban tugas sebagai anggota Polri. Selama melaksanakan Taruna Bakti di Sekolah Rakyat Rintisan, para Taruna Akpol terlibat dalam berbagai kegiatan edukatif, pembinaan karakter, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat dan peserta didik sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat.

Sementara itu, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil semakin semarak dengan berbagai kegiatan yang digelar masyarakat. Salah satunya turnamen catur yang diselenggarakan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Aceh Singkil. Turnamen itu dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 14 Agustus. Pertandingan dipusatkan di Rumpun Cafe di depan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Singkil, Pulau Saro. Peserta turnamen terbuka untuk umum dan dapat diikuti semua kelompok usia. Masyarakat yang berminat mengikuti pertandingan dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi panitia. Untuk menarik minat peserta, panitia menyediakan hadiah uang tunai jutaan rupiah serta trofi dan sertifikat bagi para pemenang. Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Faisal menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen catur itu. Menurutnya kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk meriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh Singkil. Ia juga mendorong seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang digelar masyarakat, sehingga suasana peringatan kemerdekaan semakin meriah. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nyinyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyong kot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk boleh.
2: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor pada kelung, bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan, sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan, sekalian pegah laju bak toki dro ke, radio rik bak kapai ureng dro ke, hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi kebakaran yang meludeskan 96 kios di Pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah. Kebakaran melanda kawasan pasar Kecamatan Jagong Jeget, Aceh Tengah pada Ahad 9 Agustus. Sebanyak 96 unit kios dan ruko dilaporkan ludes terbakar dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.30 siang. Kebakaran terjadi di Kampung Jeget Ayu, Dusun Sukamaju. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain karena sebagian besar kios dan ruko di kawasan tersebut berkonstruksi kayu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun dua warga dilaporkan mengalami luka bakar dan telah mendapat penanganan medis. Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan, 4 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api. Petugas melakukan penanganan di lokasi. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan. Selain pemadaman, pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak, termasuk korban luka serta pemilik kios dan ruko yang kehilangan tempat usaha maupun harta bendanya. BPBD bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat juga disiapkan untuk mendukung penanganan warga terdampak. Pemerintah daerah menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat. Besarnya jumlah bangunan yang terbakar membuat peristiwa ini menjadi salah satu kebakaran besar yang terjadi di kawasan perdagangan Jagong Jeget. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk memastikan tingkat kerusakan dan menghitung total kerugian akibat kebakaran tersebut. Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal, menyatakan kesiapannya mendampingi kepala daerah di Aceh yang hendak melakukan kunjungan kerja maupun audiensi dengan kementerian di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan Safrizal merespon masukan dari Bupati Aceh Barat Daya Safarudin dalam fokus grup diskusion penanganan sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai pasca bencana di Hermes Place Hotel Banda Aceh. Dalam forum tersebut, Bupati Safar menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih rapi antara kementerian, provinsi, dan kabupaten kota. Ia mengusulkan agar setiap kali pimpinan daerah bertemu pejabat di pusat, dinas teknis terkait turut disertakan agar data yang disampaikan akurat dan valid, sehingga tidak menimbulkan simpang siur informasi di kemudian hari. Menanggapi hal tersebut, Safrizal menyatakan sepakat dan langsung membuka diri untuk memberikan dukungan. Kesiapan itu tak lepas dari posisi ganda yang disandang Safrizal. Selain menjabat Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Putra Aceh ini juga dipercaya sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Posisi yang memberinya akses dan pemahaman langsung terhadap mekanisme kerja lintas kementerian atau lembaga di tingkat pusat. Model inilah yang membuat mantan PJ Gubernur Aceh itu diyakini mampu menjembatani kebutuhan taktis teknis daerah dengan ritme birokrasi pusat secara lebih efektif.

0: Sementara itu, Misbahul Munir alias Rahul menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Nangro Aceh untuk periode 2026-2031 dalam Kongres Kedua Partai Nangro Aceh yang digelar di Banda Aceh. Ketua Pelaksana Kongres Tengku Nurdin Ramli mengatakan, hingga masa pendaftaran ditutup pada Kamis, hanya satu kandidat yang mendaftarkan diri dan menyatakan memenuhi syarat pencalonan. Saat mendaftar, Ketua DPW PNA Aceh Utara itu telah mengantongi dukungan dari 18 DPW PNA Kabupaten Kota. Saat mendaftar, berkas pencalonannya diterima langsung oleh Ketua Steering Komite Kongres Zamzami Ranida atau Abu Tausi bersama jajaran Steering Komite dan Panitia Pelaksana. Nurdin menjelaskan syarat minimal untuk maju sebagai calon ketua umum adalah memperoleh 7 surat dukungan dari DPW. Namun, Rahul saat ini telah mengantongi 19 surat dukungan. Jadi hanya ada calon tunggal. Udah habis diborong dukungannya. Diketahui Kongres 2 PNA dijadwalkan berlangsung 8 hingga 19 Agustus. Nurdin menyatakan, rangkaian acara puncak Kongres mulai dibuka pada malam hari sedangkan agenda musyawarah dilaksanakan keesokan harinya. Nurdin berharap Kongres 2 PNA berjalan sukses dan menghasilkan kepemimpinan serta program yang mampu menjawab kepentingan masyarakat Aceh. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Sebanyak 8 orang meninggal dunia dan 1 orang dilaporkan hilang akibat fenomena angin muson barat daya Habagat. Badai muson tersebut menguat bersamaan dengan terjadinya siklon tropis Luis dan Maymay menghantam sejumlah kawasan di Filipina. Dewan Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional menyatakan jumlah keseluruhan korban tewas masih dalam validasi, termasuk 2 orang di daerah Rijal akibat longsoran batu, 2 orang di Batangas akibat tenggelam dan tersetrum listrik, 2 orang di daerah Bangut karena tanah longsor, dan 2 orang lainnya di La Union akibat tenggelam dan kestrum. Dewan Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional menjelaskan, setidaknya 124.000 keluarga atau 486.000 orang terdampak bencana akibat hujan lebat dan banjir di sejumlah wilayah Filipina hingga Minggu malam waktu setempat. Badan itu melaporkan 7 orang terluka di Benguet akibat tanah longsor dan kecelakaan kendaraan. 1 orang di Batangas juga dilaporkan hilang. Badan menyebut warga terdampak tersebar di wilayah Ilocos, wilayah Cagayan, Luzon Tengah, Calabarzon, Mimaropa Bicol, kemudian wilayah Visayas Barat, Semenanjung Sambuanga, dan daerah Cordillera. Badan menyatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra lainnya telah menyalurkan bantuan senilai 13 juta peso pada keluarga terdampak. Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mengarahkan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul hujan lebat dan banjir yang melanda Metro Manila dan sejumlah wilayah di Luzon. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari bursa transfer pemain, Trevoh Kalobah resmi bergabung dengan Como dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Bek berusia 27 tahun itu ditebus dengan nilai yang dilaporkan mencapai 30 juta pound atau setara 618 miliar rupiah dan menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Kalobah tiba di Italia pada Rabu untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum pengumuman resmi. Transfer ini melengkapi proses negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan dan membawanya kembali bekerja bersama Cesc Fabregas. Rekrutan ini diproyeksikan perkuat proyek Como yang tengah membangun skuad kompetitif di Serie A. Kalobah berbekal pengalaman di level tertinggi dan ambisi untuk membantu klub mencatat sejarah baru. Como mengikat Trevoh Kalobah hingga Juni 2031, menegaskan rencana jangka panjang klub terhadap bek jebolan Akademi Chelsea tersebut. Ia meninggalkan Chelsea setelah meniti karir dari akademi klub London itu hingga menembus tim utama. Kepindahan ini menjadi langkah baru bagi Kalobah untuk menjaga konsistensi bermain di kompetisi papan atas. Kehadirannya di Como dipastikan melengkapi komposisi lini belakang serta memberi fleksibilitas dalam membangun serangan dari area pertahanan sesuai kebutuhan skuad di Serie A.

0: Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian Berita Ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas Berita Ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di kilas berita pagi ini. Saya mengawali kilas berita dari kabar mengenai wacana pemerintah yang bakal memberikan pajak bagi para juragan kontrakan. Siap-siap ini yang punya kontrakan puluhan pintu. Wah. Pemerintah terus berupaya memperluas basis pajak di tahun 2027 dengan membidik sektor bisnis yang selama ini banyak luput dari kewajiban membayar pajak. Terbaru, pemerintah bakal mengenakan pajak bagi rumah-rumah yang selama ini dikontrakan para pemiliknya. Optimalisasi pungutan pajak rumah kontrakan ini diupayakan akan dimulai tahun 2027 mendatang. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofianto Kurniawan, mengungkap pemerintah tengah mencari sumber penerimaan pajak baru dari berbagai sektor yang selama ini dinilai belum optimal. Upaya tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk memperluas basis perpajakan pada tahun 2027. Menurut dia, pemerintah akan menyasar sektor maupun kelompok yang selama ini belum maksimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu potensi penerimaan yang disoroti Rofianto berasal dari sektor properti, khususnya bisnis penyewaan rumah. Ia menilai rumah yang dimiliki seseorang lebih dari satu berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan apabila properti tersebut disewakan atau dikontrakkan. Contohnya kalau misalnya orang punya rumah lebih dari satu, tidak mungkin juga rumahnya itu ditinggali semua. Pasti ada yang disewain, ada yang dikontrakin. Meski demikian, Rofianto belum memaparkan secara rinci mengenai mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan terhadap rumah yang disewakan atau yang dikontrakkan. Belum diketahui apakah penerimaan dari aktivitas sewa-menyewa rumah itu nantinya akan jadi bagian dari skema pajak baru atau masuk ke dalam jenis pajak properti yang sudah berlaku saat ini. Meski pemerintah berencana meningkatkan pengawasan terhadap potensi pajak di sektor persewaan properti, penghasilan dari menyewakan rumah sebenarnya sudah sejak lama menjadi objek pajak, namun implementasinya yang belum optimal di lapangan. Ketentuan tarif pajak rumah kontrakan itu tercantum di PP nomor 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Dalam aturan itu, penghasilan yang diperoleh dari menyewa rumah, ruko, apartemen maupun bangunan lainnya dikenakan PPh final 10% dari jumlah nilai sewa. Gede juga ya. Bayangin tuh kalau misalnya kita di Rimo ini ya, untuk sewa rumah sekarang setahun sekitar 7 juta rupiah ya. Kalikan 10% berapa? 700 ribu kita harus setor ke negara untuk pajaknya aja. Dengan demikian, pajak dihitung berdasarkan seluruh nilai sewa yang diterima atau diperoleh pemilik, bukan berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi berbagai biaya. Kalau ada rumah yang dikontrakin 100 juta per tahun, ya PPh final yang harus dibayarkan 10% dari 100 juta, ya 10 juta. Ketentuan mengenai pemotongan penyetoran pelaporan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pembayaran pajak dapat berbeda tergantung pihak yang menyewa properti. Apabila penyewa merupakan badan usaha atau institusi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, PPh final umumnya dipotong langsung oleh penyewa. Sementara bila rumah disewa oleh perorangan, kewajiban untuk menyetorkan pajak umumnya dilakukan sendiri oleh pemilik rumah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Ya, dengan demikian rencana pemerintahmu untuk mengoptimalkan penerimaan di tahun 2027 bukan berarti menciptakan jenis pajak baru khusus untuk rumah kontrakan. Langkah itu lebih diarahkan untuk memperluas basis perpajakan dengan meningkatkan kewajiban wajib pajak yang telah memperoleh penghasilan dari kegiatan persewaan properti. Pemerintah juga dapat memanfaatkan integrasi data antar lembaga serta penguatan sistem Cortex untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap secara optimal. Dengan langkah itu, penerimaan negara dari sektor persewaan properti diharap dapat meningkatkan sektor, mendorong sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata. Ini pemerintah nggak pingin rakyatnya sejahtera, isinya ya pajak, pajak, pajak ya. Itu loh korupsi tambang yang triliunan, kemana uangnya? Iya nggak? Yang katanya mau menyita harta koruptor, mana sampai hari ini? Wacana demi wacana. Tapi coba kalau wacana itu menyasar rakyat kecil, wah terus tuh dikejar tuh sampai ke lubang semut, ya. Pajak dikejar maksimal, untuk koruptor yang maksimal, wah mana boro-boro gitu kan. Pejabat yang hartanya luar biasa, ya itu juga dikejar, jangan beraninya ngejar ke rakyat kecil. Tapi ya itu tadi ya, kalau misalnya kita cerita juragan kontrakan yang dipajakin, ya kan? Nah, yang punya kontrakan ya dia juga nggak mau rugi dong, ya. Pasti nanti harga sewa kontrakannya ya dinaikin ujung-ujungnya kan? Siapa yang menanggung pajak tadi ya pengontrak tadi gitu kan? Ini apa ya, mungkin tanda-tanda juga kalau duit pemerintah ini sudah mulai menipis. Kenapa? Karena itu, inilah sektor pajak-pajak ini. Kemudian banyak pemerintah daerah yang mengeluh akibat nggak sanggup bayar pegawai P3K. Apalagi dengan transfer dana ke daerah yang berkurang, begitu ya. Ya, dan dengan program-program yang saat ini di backup oleh pusat, yang seyogyanya sebenarnya ya kan programnya di daerah, kenapa nggak daerah aja misalnya uangnya ditransfer ke daerah, kan nggak? Sekarang kan semua-semua langsung dari kementerian dibuat program, apa misalnya bantuan dari Kementerian Pertanian untuk apa namanya sawah-sawah yang terkena pasca bencana rehabilitasi. Itu duitnya nggak ke pemerintah daerah atau ke provinsi gitu kan. Tapi langsung program dari kementerian. Banyak kok yang menurut kita gitu kan. Menjadi tanda tanya. Sementara investasi pemerintah begitu ya. Itu bukan apa ya. Bukan investasi. Tapi investasi yang dia habis gitu ya. Bisa nggak nilai investasinya lambat. Gitu. Bahkan kalau kita melihat malah ini bukan investasi tapi bakar duit gitu kan. Dengan melihat program-program pemerintah. Kayak misalnya pemerintah yang saat ini bangun koperasi desa. Ternyata duitnya ngutang. Ya, berapa triliun tuh pengurus koperasinya nanti untuk mengembalikan program yang saat ini di backup oleh pusat. Yang seyogyanya sebenarnya ya kan programnya di daerah. Kenapa enggak daerah aja misalnya uangnya ditransfer ke daerah? Kan enggak. Sekarang kan semua-semua langsung dari kementerian dibuat program, apa misalnya bantuan dari Kementerian Pertanian untuk apa namanya sawah-sawah yang terkena pasca bencana rehabilitasi. Itu duitnya nggak ke pemerintah daerah atau ke provinsi gitu kan. Tapi langsung program dari kementerian. Banyak kok yang menurut kita gitu kan.
menjadi tanda tanya. Sementara investasi pemerintah, begitu ya, itu bukan apa ya, bukan investasi, tapi investasi yang dia habis gitu ya. Bisa enggak nilai investasinya lambat gitu. Bahkan kalau kita melihat malah ini bukan investasi tapi bakar duit gitu kan, dengan melihat program-program pemerintah. Kayak misalnya pemerintah yang saat ini bangun

0: habis gitu ya. Saya enggak nilai investasinya lambat gitu. Bahkan kalau kita melihat malah ini bukan investasi tapi bakar duit gitu kan, dengan melihat program-program pemerintah. Kayak misalnya pemerintah yang saat ini bangun koperasi desa, ternyata duitnya ngutang ya, berapa triliun tuh pengurus koperasinya nanti untuk mengembalikan ke pemerintah, kan gitu. Belum lagi apa misalnya MBG, kan ujung-ujungnya untuk makan habis, nilai investasinya mana gitu kan, ke sumber daya manusia. Beda sama mungkin kalau kita lihat era presiden sebelumnya gitu. Kayaknya uang masih banyak gitu kan. Karena program-program pemerintah banyak yang misalnya kayak dana ke daerah juga gak dipotong gitu kan. Terus bangun infrastruktur, investasinya di infrastruktur. Nah sekarang kayaknya duitnya udah mulai berkurang nih pemerintah. Makanya pajak-pajak, bahkan di beberapa daerah menerapkan kalau misalnya mau ngisi Pertalite gitu, BBM subsidi ke SPBU, dia kalau sepeda motornya belum bayar pajak, nggak bisa ngisi gitu kan. Nah itu kan udah luar biasa gitu kan, harus bayar pajak dulu gitu kan. Itu di wilayah mana kemarin tuh, Nusa Tenggara gitu kalau nggak salah tuh. Kemudian ada juga yang ibu-ibu PKK ya, suruh ikut nagih pajak juga gitu kan. Bahkan pelibatan APH untuk mendampingi memungut pajak gitu kan. Nah, sasar terus nih pajak gitu. Jadi tanda tanya juga gitu kan. Kayak misalnya apa nih sekarang program revitalisasi di sekolah-sekolah. Itu sumbernya bisa di SD. Itu dari pusat, di SMP, SMA, dari pusat semuanya yang ya seyogianya kalau misalnya pusat percaya ke daerah kan kenapa enggak? Itu kan SD, SMP leading sektornya dinas pendidikan di kabupaten kota misalnya. Kenapa enggak misalnya dana itu masuk ke kabupaten kota, revitalisasinya. SMA oke lah, SMA di provinsi. Ini kan enggak. Ini langsung dari pusat gitu kan. Pusat. Nah, itu kan kayak menandakan ini uang udah mulai menipis nih gitu kan. Dan dengan pemerintah daerah yang banyak mengandalkan dana transfer dari pusat kan. Apa ya, sementara ironi gitu kan, PAD juga masih tertatih-tatih gitu. Banyak pemerintah daerah yang masih, ya gimana kita mau mengandalkan PAD, PAD aja kecil gitu kan. Gak kebayang nih ya, setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan kalau begini terus gitu kan. Sementara banyak juga PAD yang diambil oleh pusat. Misalnya nih, kayak DBH sawit gitu kan, dana bagi hasil sawit gitu. Itu kan, DBH ini kan dia sifatnya bagi hasil gitu kan. Misalnya perusahaan sawit yang ada di Aceh Singkil. Ini kan, store pajaknya mungkin ke pusat. Kita daerah cuma dapat bagi hasil. Kan gitu. Sementara, kadang jadi ironi gitu kan. Kita banyak perusahaan sawit tapi dana bagi hasilnya kok sedikit gitu. Karena itu tadi pemerintah pusat pasti mengkalkulasikan semuanya dulu. Masuk berapa dana bagi hasilnya, nanti dibagi pendapatan dari pajak-pajak. Misalnya perusahaan PMA modal asing berapa gitu kan. Keuntungannya dibagi rata misalnya gitu kan. Udah dapatnya cuma sekian gitu kan. Kan cukup ironi gitu kan. Bukan karena memang ya mereka ini kan store pajaknya ke pusat gitu, nggak ke daerah cuma dapat terima bagi hasilnya aja gitu kan. Kita ke informasi lainnya tapi setelah jeda commercial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi ada dengan nyau.
1: Kibang dia lah, ojek. Lepas puang kot.
2: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.

0: Hijack, makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jita pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak berlaku man. Padahai, hana payah bayu jack alias gratis.
1: Hai sup, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan supkan sekalian pegah laju bak doke dro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi, ini ada Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas. Ya, sekaligus adiknya Presiden Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, yang mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan alias Ormas baru yang tergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah. Pengukuhan 20 Ormas itu dilakukan di Aula Universitas Podomoro, Jakarta, bertepatan dengan HUT kedua Formas. Dengan tambahan itu, jumlah Ormas yang tergabung dalam Formas mencapai 103 Ormas, termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Banyak kali Ormas ya di Indonesia, kayaknya menjamur deh, ya, apalagi di era Presiden Prabowo sekarang makin banyak Ormas ya. Nah, ini udah ada forumnya lagi, gabungan Ormas ya, namanya Formas. Bukan Forum Masyarakat Aceh Singkil ya. Dulu ada juga Formas kan, Forum Masyarakat Aceh Singkil. Hasyim mengatakan keberadaan Formas sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlangsungan Indonesia. Masa sih? Saya gak tanda tanya deh. Soalnya Ormas di mana-mana tuh kadang ada yang apa ya, seperti berlagak seperti oknum preman gitu kan. Ketua Dewan Pakar Ormas Serian Wijatno menyatakan konsolidasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat peran Ormas dalam mendukung sekaligus mengawal program pembangunan pemerintah. Karena memang ya di Indonesia ya, Ormas ini dipelihara sama pemerintah. Lu bayangin dah, gitu kan. Ormas apa sih kerjanya, kan gak ada gitu kan. Tapi nanti disokong misalnya dapat dana hibah lah dari pemerintah gitu kan. Jadi bahkan ada sebuah studi dari lembaga di luar negeri yang meneliti Ormas di Indonesia. Jadi penelitian itu menyatakan kalau Ormas di Indonesia itu udah banyak banget, menjamur, dan seolah memang kayak didanai oleh pemerintah untuk ya semakin subur, tumbuh subur Ormas tersebut gitu kan. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ketika misalnya program-program pemerintah yang dikritik oleh masyarakat sipil, nanti Ormas yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah, dia yang berdiri paling depan nih untuk membela pemerintah tadi gitu kan. Yang seolah-olah ini Ormas nih independen gitu, tapi nyatanya kan enggak gitu kan. Di belakangnya ada sokongan dana. Menurut Serian, Ormas yang tergabung dalam Formas enggak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan nasional. Formas berkomitmen menjadi bagian dari masyarakat sipil yang aktif menjaga persatuan, memberi pikiran konstruktif, dan mengawal pelaksanaan program pemerintah. Sementara Ketua Umum Formas Yohanes Handoyo Budi Sejati menyatakan, bertambahnya anggota memperkuat barisan masyarakat sipil dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyatakan Formas tidak hanya berperan sebagai wadah organisasi, tapi berupaya memastikan kebijakan dan program strategis pemerintah memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini juga salah satu misi gitu ya dari pemerintah. Karena mengkotak-kotakkan gitu kan. Ini kamu Ormas A, Ormas B, C dan seterusnya gitu kan. Terus misalnya jadi pertanyaan juga bagi kita, kenapa pemerintah butuh Ormas? Kalau misalnya programnya bagus ya pasti semua mendukung. Ini ada apa gitu kan? Nah, kan itu gitu kan. Siapa yang nantinya bakal bayar Ormas gitu kan? Nggak usah apalah. Istilahnya gini, berkumpul-berkumpul tanpa ada misi, tanpa ada tujuan ya buat apa gitu kan. Nah, pasti kan itu tadi misalnya didanai. Siapa yang mendanai? Oligarki kah? Wallahu alam. Misalnya seperti itu gitu loh. Luar biasa. Jadi jangan nanti kaget tiba-tiba kita di daerah kita nih misalnya nih ada Ormas ini, loh. Udah ada aja Ormas ini gitu kan. Kenapa? Kenapa dengan hadirnya misalnya organisasi, kelompok masyarakat atau apa? Ya, orang yang punya kepentingan dia akan lebih mudah. Ambil aja ketuanya gitu kan. Si Polan nih ketuanya gitu kan. Dia punya anggota berapa? 1000, nah, udah pasti dia dukungnya tuh. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Nah, nanti si ormas itu, nah, nanti kamu dapat dana hibah sekian ya, nah, tapi dukung saya begitu kan. Kira-kira logikanya seperti itu. Kenapa? Karena dia punya basis massa yang cukup besar gitu kan. Nah, itu strategi politik yang cukup jitu gitu. Oke, saya mau ke informasi lainnya. Ini ada keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan pria haram hukumnya berbusana wanita di acara 17 Agustus. Ini biasa identik dengan karnaval. Ini udah diperingatkan nih dari awal sama MUI. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa larangan terhadap pria yang berbusana wanita, terutama saat karnaval, peringatan Hari Kemerdekaan. Wakil Sekjen Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali menegaskan, tindakan berbusana menyerupai lawan jenis diharamkan menurut syariat Islam. Ini haram hukumnya bagi laki-laki untuk berpenampilan atau menggunakan busana yang biasa dipakai oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, hukum perempuan yang berpenampilan atau berbusana yang biasanya dipakai laki-laki adalah haram. Menurut ia, peringatan kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan positif dan mencerminkan rasa syukur untuk memperkuat persatuan dan berkontribusi bagi bangsa. Namun dalam pelaksanaan perayaan di lapangan seperti karnaval atau pegawai Agustusan, masyarakat kerap abai terhadap norma etika dan syariat. Muiz menjelaskan larangan itu didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Larangan itu, kata dia, berlaku tanpa pengecualian, baik di ruang privat maupun di ruang publik seperti panggung hiburan dan jalan raya. Selain melanggar syariat, Muiz menyoroti dampak sosial dari fenomena penggunaan busana lawan jenis tersebut di era modern. Menurut dia, tindakan itu rentan dimanfaatkan untuk menyusupkan agenda terselubung LGBT. Dan ya, apalagi karnaval kadang identik dengan anak-anak sekolah. Nah, kalau ini misalnya terjadi, begitu anak sekolah laki-laki pakai perempuan dan sebaliknya, ini secara tidak langsung memberikan gambaran mungkin gitu ya kan bagi para siswa tadi. Ya, sementara mereka kan ini masih dalam tahap belajar gitu. Siswa lagi itu kan. Nah, itu akan sangat berbahaya untuk kedepannya gitu kan. Nah, ini intervensi dari MUI ya, antisipasi gitu kan, sebelum nanti terjadi di Agustusan. Karena banyak nih, ini MUI menyikapi fenomena karnaval Agustusan yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Kan banyak seperti itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada karnaval di sekolah sama gurunya disuruh pakai ini, yang normal-normal aja. Yang cewek ya pakai pakaian cewek, yang cowok juga pakaian cowok gitu. Jangan dibalik, jangan terbalik. Aha. Walaupun sebenarnya tujuannya bukan ke situ, tujuannya misalnya untuk lucu-lucuan aja sih gitu kan. Tapi kan ya pandangan orang berbeda-beda gitu kan. MUI memandang ini enggak benar nih gitu kan. Kalau kita mah masyarakat yang penting terhibur gitu kan. Lucu-lucuan aja gitu kan. Tapi enggak untuk ya Majelis Ulama Indonesia dan mungkin nanti MPU gitu kan, buat turunannya juga gitu kan. Kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Fire! Fire!
2: Fire!
3: Yeah, menang lagi.
4: Nak,
2: Pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Anda kembali di Kilas Berita Ekstra, dan Indonesia kembali hampir kedatangan 1,3 ton narkoba. Beruntung, petugas keamanan bisa menggagalkan itu. Tepatnya, dia masuk melalui laut di Kepulauan Riau. Komando Armada Republik Indonesia menggagalkan upaya penyelundupan narkoba melalui jalur laut di perairan Tanjung Brakit, Kepulauan Riau. Upaya penyelundupan itu memakai kapal MV Kingsun yang berbendera Tanzania. Dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Pangko Armada Laksamana TNI Deni Hendrata akhir pekan lalu, total barang haram yang disita mencapai 1,3 ton. Banyak ya, bayangin tuh, ditemukan di 65 karung. Ya. Diduga berisi narkoba jenis ketamin. Nilai barang bukti seberat 1,3 ton itu, kalau diestimasikan ke nilai rupiah, itu mencapai 4,5 triliun rupiah. Deni pun membeberkan drama penangkapan kapal penyelundup oleh aparat. Ia menerangkan ketika KRI Krambit tengah berpatroli menemukan anomali dari kapal terduga yang tak jelas arah pelayarannya setelah masuki perairan Indonesia dari Thailand. 1,3 ton ini yang ketangkep, yang ketahuan. Yang gak ketahuan, wallahualam, mungkin lebih gede dari itu. Dari pemeriksaan sementara, katanya gitu kan, kapal itu memiliki tujuan ke luar negeri, bukan ke Indonesia. Loh, kalau ke luar negeri, kalau gak ke Indonesia, ngapain dia sampai di laut Kepulauan Riau? Modus saja mungkin tuh ya. Dalam pelayaran sebelum dicegat KRI Krambit, ia mengatakan MV Kingsun itu berputar di wilayah perairan Kepulauan Riau. Ah, itulah. Kalau udah berputar-putar kan mungkin lagi nunggu nih yang mau jemput gitu kan. Setelah dicegat dan digeledah, kapal itu kemudian digiring ya ke pinggir ke dermaga untuk pemeriksaan beserta orang-orang di dalamnya. Sampai akhirnya setelah diperiksa, petugas menemukan 65 karung berisi 1,3 ton ketamin yang disembunyikan di basement lambung kapal. Ada 8 awak kapal yang turut diamankan, terdiri dari 1 warga negara Taiwan dan 7 warga negara Myanmar. Dan saat ini seluruhnya masih menjalani pemeriksaan intensif. Kalaupun nggak dijual ke Indonesia, ke luar negeri, ya sama aja. Intinya kan itu barang haram, itu narkoba gitu kan. Mau dibawa kemanapun, wah, untung aja ya. Cepat ditangkap, sempat enggak. Ada berapa ribu manusia ya yang terselamatkan dari 1,3 ton narkoba tadi. Memang jalan masuk narkoba ke Indonesia, kalau kemarin tuh lagi rame-ramenya melalui pesawat ya. Nah, ini kali ini melalui jalur laut. Nah, gak ada, yang namanya apa ya, orang jualan itu. Cada aja celahnya. Dari laut, dari darat, ya dari udara, dari mana semua masuk barang haram. Ini rusaknya generasi bangsa kita. Tuntas untuk Kilas Berita pagi ini, kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kut.
2: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Ku hoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Pari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

1.08 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sepertiga Lebut Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Ekstraman semuanya? Kita berjumpa lagi ya, tentunya masih bersama Vina kali ini di edisi Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Tiga Yang Dangdut Ekstra yang bakal menemani dan menghibur Ekstraman semuanya selama 2 jam ke depan, dan tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu ya.

Pagi Ekstremen semuanya di edisi Senin pagi kali ini ya, menjelang siang diiringi dengan cuaca mendung Ekstremen. Dan di sekitaran daerah juga pada hujan ya kabarnya pada pagi hari ini, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita pada hari Senin Ekstremen ya semuanya. Dan selamat beraktivitas ya, mari kita sambut hari Senin ini dengan hal-hal yang positif, pikir-pikiran yang positif, serta kegiatan yang positif juga Ekstremen ya. Oke, dan tetap hati-hati di jalan ya buat Ekstremen semuanya sedang dalam perjalanan, dan buat yang juga mau berpergian tetap safety, jas hujan, helmnya juga dan semuanya Ekstremennya semuanya. Dan buat yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa, kita masih tunggu di 0811 648 1048, juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi edo dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Oke, okay, semuanya kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program di Godak si Gayang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 45 menit melintas. Oke, okay, ekstra semuanya, ini kayaknya cuacanya udah mulai reda gitu ya. Mendungnya udah mulai cerah kembali, ekstra menit semuanya. Oke, ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini udah mulai rame banget ya, keseramannya semuanya. Ini bendera merah putih juga udah mulai berkibar di setiap rumah gitu ya. Dan ini kita mau ngebahas juga kegiatan-kegiatan yang unik banget ya, yang ada di Kabupaten Aceh Singkil tentunya. Jadi dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ini Percasi Aceh Singkil menggelar turnamen catur yang berhadiah jutaan rupiah, ekstraman ya semuanya. Nah, ini hobi-hobi main catur kayak gitu doang gitu kan, tiba-tiba dapat uang jutaan rupiah, aduh siapa yang gak mau gitu. Oke, jadi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil semakin semarak dengan berbagai kegiatan yang digelar masyarakat. Salah satunya turnamen catur yang diselenggarakan Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Singkil. Nah, jadi turnamen ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 2026 mendatang, ekstra manis semuanya. Dan pertandingan ini dipusatkan di Rumpun Cafe depan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau depan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil. Nah, untuk peserta turnamen ini terbuka untuk umum ya, dan dapat diikuti semua kelompok usia. Masyarakat yang berminat mengikuti pertandingan ini bisa mendaftar diri dengan menghubungi panitia ya. Dan untuk menarik minat peserta ya, ini panitia juga menyediakan hadiah uang tunai jutaan rupiah serta trofi dan sertifikat bagi para pemenang ya. Kita bahas dulu nih hadiahnya. Untuk juara satu ya, itu akan memperoleh hadiah sebesar Rp1.500.000. Kemudian untuk juara dua akan meraih dengan nominal Rp1.000.000. Dan untuk juara tiga sebesar Rp500.000, juara empat Rp300.000, juara lima Rp200.000, dan juara enam Rp100.000. Ini keren nih, juaranya sampai enam gitu ya, biasa 1, 2, 3. Jadi ini juaranya 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 gitu ya. Ini sampai 6 pemenang ya, keseramannya semuanya. Lumayan kan main catur mah duduk doang, cuman modal mikir doang ya keseramannya. Jadi gak capek juga, terus pulang-pulang bawa uang jutaan rupiah, itu kan gokil gitu ya. Dan ini hampir setiap kecamatan itu beda-beda ya dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk di wilayah Kecamatan Simpang Kanan itu diadakan sepak bola ya, ekstramania, ada turnamen sepak bola tapi khusus untuk Kecamatan Simpang Kanan ya, sesimpang kanan gitu. Dan itu udah berlangsung dari berapa hari yang lalu dan sampai hari ini juga masih berlangsung. Buat ekstramania semuanya juga ya, ayo mari diramaikan tepatnya di lapangan sepak bola Cinendang ya, di Lipat Kajang Atas tentunya. Dan sedang berlangsung, itu rame banget ekstramania. Dan untuk di wilayah Kecamatan Singkil Utara ya, itu tepatnya di Gosong Telaga, itu juga akan berlangsung perlombaan layang-layang ekstramania. Ini beda dari yang lain gitu ya, unik-unik nih, setiap kecamatan tuh beda-beda gitu ya. Atau mungkin ada yang Vina nggak tahu, mungkin di Kecamatan Singkohor, di Kecamatan Suro, di Kecamatan Danau Paris ada membuat kegiatan, ayo kita konfirmasi ke kita supaya diramaikan dengan ekstramania semuanya. Oke, tadi sekilas info dari kita semuanya, ekstramania, untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu lagi banyak banget perlombaan-perlombaan yang bisa kita ikuti, dan tentunya hadiahnya yang lumayan, ekstramania. Oke, jadi selain hadiah, memang momen-momen 17 perlombaan di 17 Agustus itu membawa apa ya, membawa suasana hangat untuk kita semuanya, untuk meramaikan, memeriahkan aja. Jadi bukan semata-mata untuk hadiahnya doang, ekstramania. Oke, ya ini kita mau bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp Radio. Ini dari, kayaknya ini dari Pak Huta Barat ini ya, di seputaran pabrik Sofin. Cuman gak menyebutkan nama, gak apa-apa, kita bacain dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagu judulnya Sebujur Bangkai yang dibawakan Tia, boleh. Salam-salamnya buat semua orang pabrik Sofin do. Oke, siap. Oke, ditunggu lagunya, segera meluncur. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita melalui telepon. Kita sapa dulu, ada siapa di sana? Oke, sayang sekali terputus. Ya, buat ekstra manis semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp Radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM. Oke, sudah terhubung kembali, kita sapa dulu untuk menelpon kita, ada siapa di sana? Halo, di Godax.
1: Halo, di Godax dan di Ekstra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana ya? Sepertinya dengan orang lama.
1: Iya, Mbak. Enggak, sekarang dia enggak pernah tahu ini, Mbak, Pak Salam, Mbak.
0: Kenapa?
1: Karena tak tahu lah, Mbak Ana orang cantik, jadi kalau di telepon tahu ya, Mbak.
0: Ini, Pak Salam belum beli HP baru ya?
1: Hah?
0: Pak Salam belum beli HP baru ya?
1: Enggak, belum, ini masih tahun 2002, kita tanya, Mbak.
0: Suaranya masih gitu-gitu aja, soalnya masih kecil aja suaranya.
1: Iya, masih dikumpulin, semalam baru kan pulang dari Singapura, Mbak.
0: Oh, baru pulang dari Singapura, oke deh.
1: Uangnya habis, bukan itu apa. Sama
0: keluarga. Uangnya lebih baik pergi ke Singapura ya daripada beli HP baru.
1: Mbak, ini dalam balap Mbak.
0: Oke, oke.
1: Tapi hati yang masalah Mbak dengar kali kan gak masalah, Mbak.
0: Iya, gak masalah, gak masalah. Gak apa-apa, kita maklumi kok. Oke, Pak Salam mau request lagu apa ini?
1: Oh, ini atas nama cinta lah, Mbak.
0: Atas nama cinta, boleh. Salam-salamnya?
1: Baik sehat kan, Mbak?
0: Gimana?
1: Mbak sehat kan, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Salam sendiri gimana?
1: Kadang-kadang kita nggak percaya apa, Mbak, bicara di sini. Kita nipu tadi loh, Mbak.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Karena ada hutan, jadi kita bilang lah, Mbak.
0: Iya, benar-benar.
1: Sebenarnya diberhentikan di sini, Mbak.
0: Iya benar. Oke, Mas Salam, salam-salamnya buat siapa ini? Iya, buat semua fans Ekstra ya. Oke, terima kasih Mas Salam.
1: Itu aja lah Mbak, spesialnya buat saya. Terpulang hati-hati ya Mbak.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seronoknya seperti biasa ada Pak Salam di seputaran Blok 30 ya. Seperti biasa, kalau nelpon Pak Salam tuh emang itu faktor jaringan yang seramannya. Karena memang di Blok 30 itu ya rawan ya jaringan ya. Suka gak stabil gitu jaringannya. Oke, kita sapa penelpon kita selanjutnya, ada siapa di sana? Halo, di Godax.
2: Assalamualaikum Kak Tina.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mutia ya.
2: Iya, tadi kemarin.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik Kak, kabarnya Kak Tina.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Mutia sendiri gimana? Sehat?
2: Baru sembuh sakit Kak.
0: Oh, baru sakit? Sakit apa tuh?
2: Biasalah, sebelum hujan kemarin ada sakit, masih ya sakit. Tiga minggu lah Kak, pilek.
0: Oh pilek, demam gitu ya, flu ya?
2: Iya.
0: Oke deh, semoga lekas sembuh deh buat Mbak Mutia. Dijaga tuh makannya, kesehatannya, jangan begadang.
2: Iya, kesehatannya juga.
0: Iya, oke. Mau request lagu apa Mbak Mutia?
2: Ini Kak, lagu Cinta Membawa Duka.
0: Cinta Membawa Duka. Kita cek dulu ya lagunya ya. Mbak Mutia, pantesan ya kemarin gak ikut ya. Kemarin kita ada acara loh hari Sabtu.
2: Acara apa, Kak?
0: Malam tuh emang itu faktor jaringan yang seraman ya, karena memang di blok 30 itu ya rawan ya jaringan ya, suka nggak stabil gitu jaringannya. Oke, kita sapa penelpon kita selanjutnya, ada siapa di sana? Halo, Digodax.
2: Assalamualaikum, Kak Tina.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Mutia ya?
2: Iya,
0: apa kabar?
2: Kabar baik, Kak. Kabarnya Kak Tina.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Mutia sendiri gimana? Sehat?
2: Baru sembuh sakit, Kak.
0: Oh, baru sakit? Sakit apa tuh?
2: Biasalah sebelum hujan kemarin ada sakit, masih ya sakit. Jamin juga, Kak, pilek.
0: Oh, pilek. Demam gitu ya? Flu ya? Oh, iya. Oke deh, semoga lekas sembuh deh buat Mbak Mutia. Dijaga tuh makannya, kesehatannya. Jangan
2: juga.
0: Iya. Oke, mau request lagu apa, Mbak Mutia?
2: Ini, Kak, lagu Cinta Membawa Duka.
0: Cinta Membawa Duka. Kita cek dulu.

0: Oh iya. Oke deh, semoga lekas sembuh deh buat Mbak Mutia. Dijaga tuh makannya, kesehatannya, jangan begadang.
1: Iya, juga.
0: Iya, oke. Mau request lagu apa Mbak Mutia?
1: Ini kak, lagu Cinta Membawa Duka.
0: Cinta Membawa Duka. Kita cek dulu ya lagunya ya. Mbak Mutia, pantesan ya, kemarin nggak ikut ya. Kemarin kita ada acara loh hari Sabtu.
1: Acara apa, Kak?
0: Acara ulang tahun radio tuh di Pantai Gosong kemarin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gak tahu, gak ada yang kabar, Kak.
0: Ada di Kak, Mbak Mutia ada masuk grup nggak ya?
1: Belum,
0: ya. Kemarin kita juga udah umumkan waktu siaran. Kirain Mbak Mutia udah tahu.
1: Iya, Kak.
0: Iya, udah nggak apa-apa deh. Mungkin lain kali kita bisa ketemu ya, Mbak Mutia.
1: Ya,
0: iya. Oke, tadi lagunya Cinta Membawa Derita ya?
1: Cinta Membawa Duka.
0: Cinta Membawa Duka, kosong nih yang ada Cinta Membawa Derita.
1: Kalau enggak, apa Kak?
0: Apa tuh, Selalu Rindu? Kan itu lagu kesukaan Mbak Mutia juga.
1: Sekarang kan, kalau enggak gala-gala aja.
0: Gala-gala boleh. Salam-salamnya Mbak Mutia.
1: Salamnya untuk Kak Tina aja.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, keseruan ada Mbak Mutia di seputaran Gosong Telaga ya. Udah lama gak muncul, ternyata lagi sakit, lagi flu demam ya. Kita doain semoga Mbak Mutia sehat selalu ya, dijaga kesehatannya. Dan buat ekstraman semua juga yang lagi sakit dimanapun berada, semoga segera diberikan kesembuhan, amin. Oke, udah 3 request ekstraman semuanya, kita langsung break aja. Buat ekstraman semua jangan kemana-mana, ntar Vina bakal balik lagi buat terima request lagu dan salam-salam. Oke, kita langsung break sambil dengerin single bagus dari Yatia, Sebujur Bangkai. Spesial buat Extra Mania semuanya, semoga terhibur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, keseruan semua, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Dekodak Si Gayang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 11 lewat 23 menit melintas. Oke, keseruannya kalau tadi kita udah ngebahas ya, semarak-semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil. Ini kita juga nggak akan habis ngebahas yang lagi rame ya di Aceh Singkil. Ini kalau ngomongin Aceh Singkil rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin kekayaan kulinernya, Ekstra Mania. Karena selain punya alam yang cantik dan budaya yang beragam ya, Aceh Singkil ini juga punya makanan tradisional yang cita rasanya itu khas banget gitu. Dan ada kabar yang cukup membanggakan dari dunia kuliner tradisional Kabupaten Aceh Singkil. Jadi ada dua makanan tradisional khas daerah kita, yaitu Nelabah Manuk dan Ditak Matah. Ini berhasil masuk nominasi resep menu Nusantara Ekstramania. Wah, ini seru banget tentunya ya, karena keduanya ini sebelumnya sudah melalui tahap penilaian dalam ajang perlombaan sajian makanan tradisional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh. Nah, dari proses tersebut, jadi Nelabah Manuk dan Ditak Matah akhirnya dipercaya untuk mewakili Provinsi Aceh dalam ajang serupa yang diselenggarakan oleh BPS Republik Indonesia di Jakarta, Ekstramania. Dan yang lebih menariknya, kedua makanan ini nantinya berpeluang masuk dalam buku resep menu Nusantara. Artinya, kuliner Aceh Singkil bukan cuma dikenal di daerah sendiri, tapi juga punya kesempatan untuk diperkenalkan lebih luas sebagai bagian dari kekayaan kuliner Indonesia. Oh, ini tentunya sangat membanggakan ya, Seramania. Dan buat yang belum tahu ya, Nelabah Manuk dan Ditak Matah ini juga punya cara pembuatan yang ternyata cukup sederhana. Jadi nggak harus chef profesional gitu ya, atau punya dapur restoran dulu untuk kita buat, enggak. Bahan-bahannya juga bisa kita temukan dan proses pembuatannya pun relatif mudah tentunya. Jadi buat para ibu-ibu di rumah ya, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, ini bisa banget dicoba sebagai salah satu menu tradisional keluarga gitu ya, supaya anak-anak generasi muda sekarang juga tahu Ekstramania. Justru makanan-makanan kayak gini nih yang perlu terus kita kenalkan kepada generasi muda, karena resep tradisional ini bukan sekedar soal rasa kenyang atau enak di lidah gitu ya, tetapi juga dalamnya ada cerita, budaya, kebiasaan, kemudian identitas sebuah daerah. Nah, bayangkan aja kalau misalnya generasi muda sekarang semakin mengenal makanan tradisional Aceh Singkil gitu ya, jadi bukan cuma bisa makan, tapi juga tahu nih nama makanannya, cara pembuatannya, bahkan ikut melestarikan resep yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Oke, dan ini tentunya menjadi apa ya, kita harapannya semoga nantinya kedua kuliner tradisional ini, Nelabah Manuk dan juga Ditak Matah ya, ini benar-benar masuk dalam buku resep menu Nusantara dan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, Ekstramania. Karena kalau bukan kita yang mengenalkan makanan tradisional daerah sendiri, ya mau siapa lagi gitu. Kita Ekstramania. Jadi yuk kita jangan cuma bangga dengan kuliner tradisional Aceh Singkil, tapi juga ikut mencicipi, belajar membuat dan juga melestarikan. Oke, itu tadi sekilas info dari kita semuanya Ekstramania. Kita ucapkan selamat ya untuk dua makanan tradisional khas daerah kita sudah berhasil masuk dalam nominasi resep menu Nusantara. Luar biasa.

Oke, keseruan semua tadi sekilas info dari kita semua. Sekarang waktunya Vina mau bacain dulu yang udah request masih melalui chat WhatsApp radio. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Vina. Waalaikumsalam, pagi menjelang siang. Cuaca di seputaran Sukarejo, Blok 7 ya, saat ini rada melo katanya. Waduh, semoga cuaca hati mbaknya gak melo. Request lagu ya Rita Sugiyarto, Iming-Iming. Salam-salamnya buat semua aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buatnya Mbak Ati ya di seputaran Blok 7 Sukarejo. Ditunggu lagunya segera meluncur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: kali.
1: Oke, ekstrem nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit melintas. Ya, gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama. Tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Senin 10 Agustus 2026.

Menjelang sidang kasus Haji X Menak Yakut, KPK kembali lanjut memanggil Biro Travel. KPK masih terus melakukan pemanggilan terhadap sejumlah petinggi dan pengurus Biro Travel menjelang sidang perdana kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Menak Yakut Kholil Koumas pada hari ini. Ada 9 orang saksi dari Biro Travel yang dipanggil KPK di 2 lokasi. Budi menjelaskan dari 9 saksi yang dipanggil pada hari ini, sebanyak 5 orang dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara 4 orang lainnya dipanggil untuk diperiksa di kantor BPKP di Perwakilan Jawa Timur. Berikut para saksi yang dipanggil di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur. Yang pertama adalah Abdul Muiz, manajer operasional PT Amsanur Indah Mandiri. Selanjutnya ada Hari Sumarno, direktur keuangan PT Bumi Nata Wisata Tours and Travel. Dan ada juga Hardini Muhammad Azmi, manajer visa PT Farok Sulaiman Al-Fatan. Dan Abdul Kadir Usai, direktur PT Tiga Cahaya Tingga. Sementara saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK terdapat Novi Triyani, manajer haji dan umroh PT Arvina Margi Wisata, serta Khairil, staf divisi haji PT Arofah Satya Prakasa, dan juga Samsul Arif yang merupakan staf operasional haji PT Arston Pesona Indonesia Tour, serta Kenziana, pengurus PT Baitullah Kota Insan Wisata, dan Amin Ahmad Baidah, direktur PT Paulan Ihwan. Adapun dalam perkara ini, mantan Menak Yakut akan segera disidang bersama 3 tersangka lainnya, yaitu ex-staf khusus Yakut, Isfah Abdir Ajis alias Gus Alex, dengan Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Idham, dan Ketua Umum Asosiasi Kathuri Asrul Ajis Taba. Sidang perdana akan digelar pada tanggal 11 Agustus mendatang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Tim majelis hakim yang akan mengadili perkara ini telah ditunjuk, yakni Nikedek Susantiani selaku ketua majelis dengan anggota majelis Adek Nur Hadi dan Sigit Herman Binaji. Dalam penyidikan perkara kasus ini, KPK menduga Ismail dan Asrul memberikan uang kepada Yakut saat menjelang Menak. Memberikan uang dilakukan lewat perantara yakni mantan staf khusus Yakut, yaitu Gus Alex. Ismail diduga memberikan uang kepada Gus Alex senilai $30,000. Ismail juga disebut menyerahkan uang kepada mantan Dirjen PHU Kemenak pada tahun 2024, Hilman Latif atau disingkat dengan LF, senilai $5,000. Uang itu diduga diberikan untuk mendapat jatah kuota haji khusus tambahan tahun 2024. KPK menyebutkan kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga menyebabkan ribuan anggota jamaah reguler yang harusnya bisa berangkat jadi tertunda.

Kita beralih ke informasi lainnya. Turki berharap Mesir bergabung ke Pakta Pertahanan bersama Saudi dan Pakistan. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Mekah, Arab Saudi pada hari Jumat 7 Agustus waktu setempat. Turki berharap negara Mesir ikut bergabung dalam perjanjian tersebut. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada kantor berita pemerintah Anadolu bahwa ia berharap Mesir akan bergabung dengan perjanjian pertahanan bersama Mekah. Ia menyebutkan Mesir sebagai mitra alami dalam segala hal. Fila juga menegaskan perjanjian tersebut tidak menargetkan negara tertentu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan fakta tersebut berarti serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Ia membantahkan fakta itu bertujuan untuk memperkuat daya tangkal kolektif. Diketahui Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah menandatangani perjanjian tersebut pada hari Jumat. Penandatanganan tersebut di tengah situasi perang antara Amerika Serikat dan Iran konflik yang terus menyeret negara-negara di sekitarnya serta mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz dan Laut Merah. Perang tersebut telah meningkatkan keberanian Iran dan sekutunya. Kelompok Houthis di Yaman telah melancarkan serangan terhadap Arab Saudi. Sementara sebuah pesawat nirawak drone bulan lalu menghantam aset Amerika Serikat di sebuah pelautan Mesir di Laut Tengah.

Kita beralih ke informasi lainnya. Yayasan Sekolah Jaksel membantah polemik penemuan senjata karena konflik pendiri. Pihak Yayasan Sekolah Swasta di Jakarta Selatan membantah bahwa persoalan penemuan senjata yang terjadi di sekolahnya disebabkan oleh konflik antar pendiri. Kuasa hukum Yayasan Alfon Kurnia Palma menegaskan tidak ada konflik di antara para pendiri yayasan. Alfon menegaskan sekolah tersebut didirikan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan sekolah kembali ke tujuan awal pendidikan. Dalam kesempatan yang sama, pengacara yayasan lainnya, Hermawanto, menyebutkan pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan tata kelola yayasan. Ia menuding IWD masuk ke dalam pengurusan yayasan bersama anggota keluarganya, hingga memanfaatkan yayasan untuk kepentingan pribadi. Hermawanto juga menyebutkan ada dugaan pengajuan kredit bank atas nama yayasan yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas pribadi. Sebelumnya, Alhad Endar Putra selaku kuasa hukum IWD sekaligus direktur utama PT Loktakarya Perbakin menyampaikan bahwa 995 puncak senjata tersebut adalah milik perusahaan. Senjata-senjata itu disimpan di gudang sekolah berkaitan dengan rencana kerjasama ekstrakurikuler menembak antara PT Loktakarya Perbakin dan pengurus yayasan sekolah periode sebelumnya pada tahun 2020. Ia mengklaim seluruh senjata itu resmi dan berizin. Al-Hadid juga mengaku telah memperlihatkan surat-surat izin terhadap kepada pihak kepolisian. Menurut Al-Hadid, pengurus yayasan yang menjabat saat ini sejatinya sudah mengetahui keberadaan senjata yang disimpan di gudang tersebut. Ia mengaku heran mengapa pihak yayasan seakan-akan tidak mengetahui asal-usul senjata tersebut. Al-Hadid juga menduga persoalan ini mencuat akibat adanya konflik internal di pengurusan yayasan sekolah. Konflik tersebut diduga terjadi sejak pembina yayasan periode sebelumnya diberhentikan secara sepihak.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kot?
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanyut wali.
0: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Eh bro, kalau habis makan bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Provinsi Aceh. Edukasi terkait LGBT dalam perspektif agama di Aceh. Komunitas Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Akhlak memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada warga terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, serta HAM dalam perspektif agama yang dianut masyarakat Aceh. Kegiatan yang bertajuk LGBT dan Hak Asasi Manusia tersebut dilaksanakan di kawasan Car Free Day, Jalan Tengku Daud Bereh, Kota Banda Aceh. Diisi perwakilan komunitas generasi kemasyarakatan, aliansi masyarakat komunitas dakwah hingga kalangan mahasiswa. Nasizul mengatakan isu LGBT dan HAM ini perlu dibahas secara terbuka karena berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai kebebasan individu, orientasi seksual serta nilai agama dan moral yang berlaku di Aceh. Menurutnya masyarakat Aceh memiliki hak untuk mempertahankan nilai dan keyakinan yang dianut, sekaligus meningkatkan perhatian terhadap perlindungan anak dan keluarga. Nasihul menambahkan pembahasan isu tersebut ditujukan kepada masyarakat secara luas dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap anak dan keluarga. Selain itu pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki pandangan berbeda untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi tersebut. Nasihul berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap perlindungan anak dan keluarga, serta membuka ruang dialog dan membahas isu LGBT dan HAM di Aceh. Terlebih lagi hasil diskusi ini akan segera disampaikan kepada pemerintah Aceh.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Semarakan HUT ke-81 Republik Indonesia, Percasi Aceh Singkil menggelar turnamen catur berhadiah jutaan rupiah. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Aceh Singkil semakin semarak dengan berbagai kegiatan yang digelar masyarakat. Salah satunya turnamen catur yang diselenggarakan Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Singkil. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 2026. Pertandingan ini dipusatkan di Rumpun Kafe depan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Aceh Singkil di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil. Peserta turnamen terbuka untuk umum dan dapat diikuti semua kelompok usia. Masyarakat yang berminat mengikuti pertandingan dapat mendaftarkan diri langsung dengan menghubungi panitia. Untuk menarik minat peserta, panitia menyediakan hadiah uang tunai jutaan rupiah serta trofi dan sertifikat bagi para pemenang.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkab Aceh Singkil pastikan seleksi JPT pertama dilakukan melalui sistem merit. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memastikan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT pertama dilakukan melalui sistem merit. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, objektif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, Edi Salman. Menurut Edi Salman, pengisian JPT pertama tidak dilakukan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari penataan organisasi secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dalam waktu dekat, Pemkab Aceh Singkil akan terlebih dahulu melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagai bagian dari penataan struktur organisasi. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja terhadap pejabat JPT pertama yang telah menduduki jabatan lebih dari 2 tahun. Setelah proses evaluasi selesai, Pemkab Aceh Singkil akan melaksanakan seleksi terbuka JPT pertama. Dikatakan evaluasi kinerja menjadi tahapan penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan organisasi sekaligus mengukur capaian kinerja pejabat yang sedang menduduki jabatan. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penentuan jabatan yang akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka. Edi Salman menambahkan seluruh tahapan tersebut merupakan implementasi nyata sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Dengan penerapan sistem merit, setiap jabatan strategis di lingkungan Pemkab Aceh Singkil diharapkan dapat diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja terbaik.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Ekstramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

0: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa hiya 'ala dzirahimi isnatani. Sadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalus shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata' anhu 'amaluhu illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi." Au waladin salihin yada'ulahu. Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fire!
2: Yeah, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir,
1: dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ekstramania semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan bareng Haris di program Extra Relax Time. Edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca untuk saat ini siang ini ya masih adem ini seputaran Gunung Meriah, Lapangan Maryam Sipoli. Hey Saronia semuanya, dimanapun kamu berada, sehat selalu semoga ya, amin ya rabbal alamin. Aktivitasnya juga berjalan dengan lancar, keadaan cuacanya semoga aman-aman aja, terkendali dengan keadaan aktivitas, mungkin semoga terselesaikan ya, gimana keadaan cuaca ya Saronia semuanya ya. Extra Relax Time, lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Silakan Extra Mania semua yang bergabung ya.

Ekstra Riasan kembali menyapa Ekstramania semuanya. Kita coba sapa-sapa Ekstramania semuanya. Ada yang bergabung ini melalui Instagram Radio Ekstra FM ya. Delivery message. Kita coba sapa dulu ada siapa ini. Ada Fazri Payung. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Bagindas yang judulnya Apa Yang Terjadi. Apa yang terjadi ya? Semoga baik-baik aja apapun yang terjadi ya. Salamnya yang pertama buat Bang Aris, semoga sehat selalu, amin. Semoga sehat selalu juga untuk Fazri Payung, ini nama akun Instagramnya ya. Terus buat Bang Davi, Bang Bada, Bang Putra, Bang Anhar, baru Bang Andre, Pak Nosa Manik, Pak Tepes, Pak Tukiman, salam kenal itu aja Bang Aris. Soalnya saya nggak bisa sebut satu persatu. Wassalam. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita putar requestannya. Ada Bagindas, Apa Yang Terjadi. Dilanjut sama lagu yang hit sekarang ini. Lagu baru dari Enau dan Ari Laksmana. Ya, Fit. Sesi Potret.

Extra Real Time dan sedikit informasi untuk Extrawania semuanya ya. Jangan lupa besok hari Selasa di jam 10 sampai jam 11 kurang lebih ya. Intera Belajar selalu menemani pagi Extrawania semuanya di hari Selasa tentunya di tanggal 11 besok berarti ya. Dan besok narasumbernya ini anak-anak yang luar biasa, anak-anak berprestasi ya. Siapa dia ya? Enggak disebutkan siapa. Ada 5 anak yang berprestasi tingkat nasional. Ada yang mendapatkan medali emas, ada yang mendapatkan medali perunggu. Wow. Ini medali emas dapat 3, perunggu 2. Tingkat nasional loh Indonesia loh, luar biasa ya dari Aceh Singkil ya ini Olimpiade Sigma Science Indonesia ya soalnya semuanya. Tentang apa-apa aja besok, anak-anaknya siapa-siapa aja besok. Pantengin besok, dengerin Radio Extra FM jam 10 ya, Lentera Belajar bersama 5 anak-anak yang keren-keren tentunya ya. Ini perempuan semua ini ya, luar biasa nih Extrawania semua ini, kayaknya tingkat SMP ini Extrawania semuanya, luar biasa ih, dari fotonya aja imut-imut ya kan, cantik-cantik. Ya mungkin flyernya bakal kita share ya di media sosial kita, siapa dia, mungkin ada saudara kenalannya ya kan. Dengerin besok, stay tune di Radio Extra FM Extrawania semuanya ya. Yang pengen bertanya boleh, jadi ini bagus banget untuk kamu anak-anak atau untuk orang tua menjadikan motivasi untuk anak-anaknya, untuk keponakannya. Jadi apa sih, bagaimana sih mereka bisa berprestasi sampai tingkat nasional, bukan kabupaten, bukan provinsi loh, ke Indonesia nasional ya. Apa saja sih yang mereka lakukan kok bisa sampai ke sana ya kan? Gimana cara mereka latihan, mereka belajar itu kayak mana metodenya? Wah, luar biasa anak-anak ini ya, seruan ya semuanya. Besok ya, kita apresiasi besok ya. Jangan lupa Selasa besok stay tune ya, jam 10 sampai selesai di Lentera Belajar episode 120. Seruan ya semuanya.

Oke, dan harus persembahkan lagu dari Gea Indrawar yang berjudul Seribu Kali, yang masih dalam keadaan cuaca adem di seputaran 8 Maret 10 Gunung Meriah.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extra relax time. Ya, ini alhamdulillah cuaca sudah mulai agak kelihatan cerah. Agak, masih agak, belum yang cerah banget belum. Masih adem tentunya, belum turun hujan lagi ya. Ya, kita doain semoga cerah terus Estronia semuanya ya. Ya, supaya lancar-lancar beraktivitas, apalagi aktivitasnya yang outdoor. Iya kan? Ya, supaya lancar kesana kemari asrama ya semuanya. Oke deh, dan Haris sekalian pamit undur diri nih Esraonia semuanya. Ini azan asar sudah semakin lama semakin cepat waktunya ya. Kurang lebih 56 azan Esraonia semuanya. Dan ya, terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

6. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020.

aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebu Trace Singkil. Selamat sore Ekstramania. Apa kabar ini ya, kabar Ekstramania? Yang pastinya masih setia banget di 104.8 FM. Oke, edisi 10 Agustus 2026 ya. Masih bareng Kak Maida dan juga di program Nen dan Wansan Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti, oke? Okay? Jadi selamat sore buatnya kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung ya, silahkan. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kamai Dex Romania dan juga di studio setelah pukul 16 lewat 19 menit melintas ya. Silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1164 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Srevel.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Oke, okay, ya kita balik lagi nih. Ternyata masih di program NDN Wansan. Ada daerah ya. Kali ini kita mau bacain dulu deh undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya nih, assalamualaikum mbak, ya waalaikumsalam. NDN Wansan ada daerah request lagu Renaldi, judulnya Tangisku. Ya salamnya buat rekan-rekan kerja yang ada di kebun Lebutar. Terima kasih mbak. Ya, terima kasih kembali. Aduh, ini lagunya belum bisa terputar nih. Boleh diganti mungkin sama lagu yang lain ya.

0: Dan coba nih penelpon kita ada siapa di sana?
1: Halo Nende, selamat sore, assalamualaikum.
2: Halo Alhamdulillah, Kanadabara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar? Pak Roy. Insya Allah juga sehat ya, sama seperti Pak Roy.
2: Gimana Mbak, hujan apa mendung?
1: Tadi sih agak mendung ya Pak. Kalau sekarang nggak tahu pula nih, karena lagi di dalam ruangan ya. Iya. Oke lah Pak, mau minta lagu apa nih?
2: Lagu apa yang mana ya Mbak? Lagu Jawa lah Mbak.
1: Boleh, lagu Jawanya mau yang sedih.
2: Yang biasa Mbak putar tadinya agak mantap itu saya.
1: Hah?
2: Bayang nanti yang menikam yang enak ya Mbak.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa Pak?
2: Salamnya buat Pak Koso.
1: Hilang nih suaranya. Oke, siap Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, Pak Roy di seputaran mana ya tadi ya? Di blok 30, minta lagu darinya, lagu Jawa. Katanya nanti biar Meda aja lah yang pilihin. Oke lah, nanti saya pilihin lagunya spesial buatnya Pak Roy. Dan coba siapa lagi, ada siapa di sana?
3: Halo, Nenek, selamat sore, assalamualaikum. Siapa?
4: Assalamualaikum, Pak Meda.
3: Iya, Waalaikumsalam. Siapa ini?
4: Ya, Pak Kakak, nggak kenal aku, Pak.
3: Oh, ternyata dari Mutia di seputaran Gosong, ya?
4: Iya, Mutiara atau Ica, Kak, atau Clara, sama itu, Kak.
3: Oh, Mutiara atau Ica atau Clara?
4: Iya.
3: Gitu. Kabar gimana ini, sehat?
4: Sehat Kak Mai, sama Kak Mai, gimana kabarnya?
3: Ya, insya Allah sama deh, sehat selalu seperti Mutiara. Ini lagi ngapain, Mut?
4: Lagi apa nih, Kak? Lagi di belakang rumah.
3: Oh, ngapain?
4: Lagi mendengarkan muka ikan di kolam.
3: Bila ingin melihat ikan, gitu ya. Di dalam kolam. Oke lah, ya nikmatin mandangin ikannya. Kira-kira mau diputerin lagu apa nih Kak?
4: Lagu apa ya? Kalau enggak kami enggak dengerin ya Kak.
3: Boleh kalau gitu. Lagu Aceh mau enggak?
4: Boleh juga Kak.
3: Salamnya buat siapa aja tuh?
4: Terutama buat Maka Melda, Bang Aris, Bang Dapi, Kak Safina. Ada siapa lagi ya? Ada Mas Rendi, pokoknya buat teman-teman itu aja. Jadi assalamualaikum.
3: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak siapa? Mutia ya, di seputaran Ceng ceng ceng Gosong ya, minta lagu darinya, kita aja yang pilihin katanya gitu. Oke, kita mau kalau milihin lagu mah seneng gitu ya kan, nggak ini nggak mumet, tinggal sat aja gitu loh. Oke lah, nanti lagunya kita puterin spesial buat Nyemutia. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 0811-648-1048. Dan siapa lagi?
1: Halo, selamat sore.
5: Assalamualaikum Kak.
3: Waalaikumsalam Bang Enende.
5: Muncana do daerah.
3: Ya oke, apa kabar ini Bang? Bang Har?
5: Alhamdulillah sehat Kak.
3: Sehat ya, alhamdulillah. Lagi di mana posisi ini
5: kabar
3: Bang Har?
5: Kabar Kakak sendiri?
3: Kabar-kabarnya cuma ada di sini. Kabarnya sehat Bang, alhamdulillah. Bang Har,
5: tempat Kakak di Medan itu udah aneh.
3: Kenapa?
5: Tempat Kakak di Medan gak aneh.
3: Aneh? Enggak lah, gak aneh. Entah nyapu lagi. Ini ya kan lagi teleponan via radio.
5: Oh iya.
3: Oke lah Bang Har, ini gak kerja nih Bang Har? Atau udah balik?
5: Udah pulang Kak. Oh, ini lagi masak telur aku nih Kak.
3: Cuma telur doang?
5: Iya, jadi malu aku nih Kak.
3: Kenapa?
5: Hah?
3: Kenapa?
5: Ya salah Kak, ngirit.
3: Ngirit?
6: duit ya. Oh gitu. Kalau ngirit bang, kalau ngirit cuman garam sama minyak. Atau enggak garam aja.
5: Loh, Kak. Bukan diartikan kayak gitu.
6: Jadi diartikan yang bagaimana?
5: Nanti kan di tanggal-tanggal bulan tua, saya jangan resah lagi loh.
6: Oh gitu, berarti ada rencana untuk ngumpulin uang ya?
5: Ya,
6: baik. Ya, gitulah ya. Bagus dong, siap kalau begitu. Bang Har.
5: Iya.
6: Tadi kan Mutia naik tuh, ya kan? Kira-kira bang mau minta lagu apa nih, Bang?
5: Oh, lagu apa kita kirim, Kak? Lagu daerah ya?
6: Ya memang lagu daerah lah, gak mungkin lagu yang lain gitu loh.
5: Ya mana tahu.
6: Boleh, tapi
5: lagu bisa dari daerah lain gitu, lagu Padang.
6: Bisa lah, mau yang mana bang?
5: Takicu di Kampek Natarang.
6: Takicu di Nantarang?
5: Di Nantarang.
6: Takicu di Nantarang.
5: Yo, Bana.
6: Oke, salamnya bang buat siapa tuh?
5: Salam-salam buat Pak Tepos, Mutia Kadi, semoga sehat selalu lah gitu ya.
6: Semoga dengar.
5: Buat Mak Agus, Pak Nusamani, seluruh pen ekstra lah mulai dari A sampai Z gitu.
6: Oke.
5: Semoga sehat selalu semua.
6: Amin.
5: Buat kakak pun begitu juga ya, sehat ya kak.
6: Oke, siap bang, insya Allah.
5: Kalau pulang yang lurus-lurus saja kak.
6: Iya bang, siap.
5: Gak usah belok-belok.
6: Oke, ya. Udah nih bang.
5: Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu dari warga mana tuh? Kampung Krani ya, Bang Har minta lagu darinya. Takicuh Denantarang katanya gitu. Ya udahlah nanti kita puterin tuh lagu spesial buatnya Bang Har. Ya, dan kita bacain dulu yang dong request lagu dari Facebooknya Radio dan Nurliyawati yang katanya assalamualaikum, selamat sore kakak. Ya, waalaikumsalam, sudah kembali. NND Nuansa Nada Daerah. Ini mau request lagu darinya Faujana yang judulnya Laika Iobana. Salam-salamnya buatnya semua pendengar Fenextra yang selalu stay dengerin radio radio aja. Salam spesialnya buatnya Kak Maida BW aja, semoga sehat selalu, amin. Dan selamat kerja sampai tuntas. Makasih ya kakak, wassalam. Oke, terima kasih kembali, waalaikumsalam. Ya, ditunggu lagu nanti bakalan naik, itu lagunya spesial buatnya Nurliyawati di Singkil. Baik, kita break dulu, kita puterin single bagus darinya Naila Fardila ya, Laut Kidul.

kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai lagi drone nginyo.
0: Kiban dilah ojek, le ke puang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulau, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur.
5: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

hanya ku kasih kado sendal jepit. Sejak itulah aku dibilang pelit, diputuskannya cintaku, tak tahu deh zaman ni zaman sulit, sementara becik.

0: Tidak.
1: Tidak.
0: Kalau Betty udah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Ah, jadi Betty yang sana tuh yo. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tangkung pula. Atoknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji. Dapat calon penantu seorang penyanyi. Penyanyi ecek-ecek.

Kalau tak percaya sedapnya tanya Kak Nur Betty. Bersanding satu hari, orang ucapkan selamat sehidup semati. Jadi tuan, 7 kali 7, 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, Inna Allah amanas sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

Oke, selamanya di studio stop pukul 17:58 menit melintas dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Islamania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: مراد.
1: موتیفاسی اسلامی.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu saja merasa kurang, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya, hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis sama'i yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat. dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Maria, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى.
2: Menghukumi sesuatu bukanlah perkara yang mudah, terlebih lagi menghukumi seorang muslim dengan kefasikan atau kekafiran. Hanya para ulama yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum fasik atau kafir kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam perkara ini dan agar tidak sampai melontarkan tuduhan fasik atau kafir secara sembarangan. Karena barang siapa yang melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada saudaranya, padahal keadaan saudaranya itu tidaklah fasik atau kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang melontarkannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
2: Jika seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada seorang muslim tanpa bukti-bukti yang jelas adalah suatu dosa besar. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan bagi agamanya untuk berhati-hati dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau kafir. Serahkan perkara ini kepada ahlinya, yaitu para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya. Yang lebih penting bagi kita adalah mendakwahi orang-orang yang diduga fasik atau kafir tersebut agar terselamatkan dari kefasikan atau kekafirannya, menyadarkan mereka dari kekeliruannya, dan menegakkan hujjah atas mereka adalah amal soleh yang besar. Sedangkan menuduh mereka atau menghukumi dengan kekafiran adalah bahaya yang besar.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Sementara

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban dila ojek, le ke puang kut.
1: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID, Kabupaten Aceh Timur.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Oh, Jack, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyo, ngkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi, hoi, drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai, Sob. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana meninggalkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Selasa ya, 11 Agustus 2026, bertepatan dengan 27 Safar 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Eksamennya acara Mutiara Subuh, langsung kita mengundara dari Komplek 8 Rem Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Eksamen pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Haji Singgil, salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 1 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Eksam bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksternalnya langsung saja dari Komplek 8 Meriah Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Assalamualaikum, kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-8 ini ya, lanjutannya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21. Rasulullah Muhammad bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini.

Baik, selamanya para penyinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya. Masih dalam kajian di program Mutiara Subuh ya, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar sejak 1 Ramadan 1429 Hijriah ya, 1 September 2008. Ya, selamanya ketika cinta diambang kehancuran bagian yang ke-8 ini selamanya. Ya, sudah di pekan kedua kita mengkajinya ya. Nah, selamanya kita lanjutkan ya. Kita ulang kembali ya, yang menyebabkan rumah tangga itu hancur, pertama jauh dari Allah, jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah. Sudah kita sampaikan. Yang kedua sebabnya adalah berzina, yaitu sebab utama juga itu penyebab rumah tangga itu hancur ya. Nah, terutama bagi para suami dan istri ini, pasangan suami istri, pasutri ya, ingat ya. Ya, zina itu juga penyebab rumah tangga itu hancur. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk ya. Surat Al-Isra ayat 32. Sudah kita sampaikan. Yang ketiga, penyebab rumah tangga itu hancur karena mengikuti jalan-jalan setan ya. Sementara kita disuruh untuk mengikuti jalan Rasulullah, jalan hidup para nabi rasul, jalan hidupnya para siddiqin, orang-orang jujur, para solehin, orang-orang soleh, ikuti jalan para syuhada, orang pernah hidup, berjuang, lalu saja jalan Allah. Sudah disampaikan. Yang ketiga, penyebab rumah tangga itu hancur adalah mengikuti setan ya, mengikuti jalan-jalan setan. Nah, itu ya. Baik. Yang keempat, Islamnya, sudah juga kita sampaikan ini, termasuk juga sombong, angkuh, ya ini juga penyebab rumah tangga itu hancur. Pribadi juga hancur. Nah, kena harta sombong, kena ilmu sombong, kena pakaian penampilan sombong, kena wajah, kena kegantengan, kena cantik, kena banyak pengikut, dan sebagainya ya. Yang menyebabkan manusia itu sombong. Sombong itu watak iblis, ya, jangan sampai kita ikuti. Nah, sombong dan angkuh penyebab ya, termasuk punya pangkat jabatan yang bisa membuat manusia sombong. Itu juga penyebab kehancuran. Udah disampaikan. Nah, yang kelima Islamnya. Nah, kita singkat-singkat ini karena panjang sekali. Yang kelima adalah penyebab rumah tangga itu hancur adalah kesaksian palsu ya, ketika dihadapkan di pengadilan dia bersaksi palsu, walladzina la yashaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Al-Furqan 72. Nah, saksi palsu. Yang betul apa? Berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur, qaulan syadida, ya. Berkata yang benar, ya. Mangkana yuminu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkata baik kalau tidak diam, ya. Nah, jadi kesaksian palsu itu menyebabkan seseorang itu hancur dirinya, reputasinya, ya. Kadang demi menangkan yang batil, mau dia menjadi saksi palsu. Nah, dalam Islam itu termasuk dosa besar, ya, jauhkan diri kita. Nah, kesaksian palsu yang kelima. Kita singkatkan, masuk yang keenam Islamnya. Ya, ketika cinta diambang kehancuran, inilah penyebabnya ya. Apa penyebab keenam? Penipu. Suka menipu orang lain dengan lisannya. Suka menipu orang lain dengan tindakannya. Suka menipu orang lain dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Itu menyakiti perasaan orang. Dan Quran mengingatkan kepada kita, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad tamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Islam ini diingatkan ya. Nah, Islam ini kadang ingin kaya, mau dia menipu orang lain. Ya, kita lihat itu berita-berita ya. Bahkan suami istri lagi mau menipu orang lain. Alasannya investasi lah, alasannya ini dan itulah ya. Akhirnya gimana orang tertipu? Nah, alakmu, orang sudah nabung, sudah berinvestasi kepada dirinya, dilarikannya uang orang lain. Nah, dilarikannya hak orang lain. Penipuan-penipuan seperti ini menyakiti perasaan, dosa yang besar. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati
di ghairi maktasabu faqadi tamalu buhtanan wa isman bumina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, istilahnya, jadi apa bahayanya menipu ini? Nah, suka kali nipu orang ya. Nah, ya padahal dia alasannya investasi lah, alasannya minjam lah, padahal dia menipu. Hati-hati ya. Nah, jadi inilah bahayanya kalau akibat menipu ini, tipu daya itu. Pertama, jelas hukumnya haram ya. Nah, hukumnya haram ya. Nah, jelas ya, bukan golongan Rasulullah itu ya, bukan golongan umat Nabi yang suka menipu ya. Nah, jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, seseorang berkata kepada Rasulullah bahwasanya ia tertipu dalam jual beli, maka Nabi berkata kepadanya, siapa yang berjual beli denganmu, maka katakanlah tidak boleh ada tipuan. Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, barang siapa menipu istri orang lain atau hamba sahayanya, maka ia bukan dari golongan kami. Imam Abu Daud meriwayatkan. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, man hamal alainal sihlaha falaysa minna wa man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata melawan kami, maka dia bukan dari golongan mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, istilahnya, jadi apa bahayanya menipu ini? Nah, suka kali nipu orang ya. Nah, ya padahal dia alasannya investasi lah, alasannya minjam lah, padahal dia menipu. Hati-hati ya. Nah, jadi inilah bahayanya kalau akibat menipu ini, tipu daya itu. Pertama, jelas hukumnya haram ya. Nah, hukumnya haram ya. Nah, jelas ya, bukan golongan Rasulullah itu ya, bukan golongan umat Nabi yang suka menipu ya. Nah, jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, seseorang berkata kepada Rasulullah bahwasanya ia tertipu dalam jual beli, maka Nabi berkata kepadanya, siapa yang berjual beli denganmu, maka katakanlah tidak boleh ada tipuan. Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, barang siapa menipu istri orang lain atau hamba sahayanya, maka ia bukan dari golongan kami. Imam Abu Daud meriwayatkan. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, man hamal alainal

kepadanya, siapa yang berjual beli denganmu, maka katakanlah tidak boleh ada tipuan. Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, barang siapa menipu istri orang lain atau hamba sahayanya, maka ia bukan dari golongan kami. Imam Abu Daud meriwayatkan. Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, man hamal alainal sihlaha falaysa minna wa man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata melawan kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah dari golongan kami. Imam Muslim meriwayatkan. Jelas ya? Nah, dalam hal apapun jangan kita menipu, jujurlah. Dalam jual beli, jujurlah. Dalam kehidupan berkeluarga, jujurlah. Suami istri, jujurlah. Selama kita saja ditipu orang lain, hati kita sakitnya. Begitu juga kalau dia menipu orang lain. Nah, apa bahayanya? Hilang berkah. Yang suka-suka nipu itu ya. Nah, hilang berkah. Ingat itu. Hilang keberkahan harta. Hilang keberkahan rezeki. Sementara kita cari bukan banyak berkah ya. Nah, yang suka-suka nipu, menipu orang, berarti ya. Nah, memang dia mungkin enggak bisa membalas dengan tindak perbuatan, tapi dia punya doa, doa orang terzolimi itu makbul, ya. Hilang berkah harta itu, hilang berkah rezeki yang didapat dari tipu daya dan tidak akan memberkah, bahkan menjadi susut atau malah mendatang malapetaka. Yang akhirnya apa? Di dunia ditangkap, dipenjara. Di dunia itu dia mendapat doa orang terzolimi, ya, doanya makbul, doanya tertolak, kena makan yang haram. Kululah min nabata fannar awlabi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram neraka menantinya. Dia berdoa, doanya tolak Allah. Kenapa? Dari hasil nipu, dari hasil membohongi orang lain. Nah, apalagi diancam siksa, pelaku kecurangan diancam dengan siksaan yang pedih di alam kubur hingga di kiamat. Ingat, ada surat, saking-saking pentingnya kita melihat, ada surat curang namanya. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Apabila dia menimbang untuk orang lain, dikuranginya. Ya, menimbang untuk dirinya, ditambahnya. Curang. Ya, nah, disiksa di dunia, disiksa dia. Apalagi merusak kepercayaan. Ini bahayanya. Ya, sekali lancung keujian, seumur hidup orang tidak percaya. Jangan lagi buru sama dia. Kan begitu kan? Dia, aku pernah tertipu sama dia. Nah, kalau seperti itu apa? Ya orang sudah enggak percaya lagi. Dia berlaku jujur, dia enggak cawe-cawe lagi. Kenapa? Orang sudah pernah tertipu. Nah, merusak kepercayaan, menghancurkan sendi-sendi sosial, menumbuhkan permusuhan, merusak citra pribadi sebagai seorang mukmin. Nah, bagaimana kalau dilakukan pasutri, pasangan suami istri? Nah, ada selamanya. Apalagi dia sudah bergelar haji dan hajah ya, pasti orang percaya. Tapi orang menipunya. Nah, akhirnya percuma haji kan gitu. Percuma aja disalahkannya hajinya. Padahal haji tidak, haji sudah benar ya, amalan-amalannya salah-salahnya benar ya, haji tetap sah, hanya saja ya, salah satu tanda kemabruran haji itu sepulang haji yang dilakukannya yang benar-benar saja, yang lurus-lurus saja, yang halal-halal saja ya, dijauhkan dia dari menipu. Bagaimana cara taubat para penipu ini? Segera berhenti dari perbuatan menipunya. Menyesal perbuatan itu ya dengan penyesalan yang mendalam. Mengembalikan harta orang yang ditipu. Ini korban yang terzalimi. Ya Allah ampunkan saya sudah menipu si polan si polana. Tapi harta enggak dipulangkan, belum diterima taubatnya. Nah, ini penting ya. Jadi selama ini itibar sama kita bahwa dalam hidup dan kehidupan jujurlah, ya. Dalam kehidupan berkeluarga mencari nafkahnya jujurlah, ya. Biarlah sedikit dibawa pulang, dimakan anak dan istri, ya, menjadi darah daging, berkah. Istrinya, saya pernah sampaikan ya, apa tandanya keberkahan rezeki itu? Makin taat, ya, makin soleh dalam hidup. Nah, makin tentram rumah tangganya, makin bahagia kehidupannya, sehat badannya. Ya, ini menandakan apa? Berkah. Coba lihat selamanya. Ya, hartanya kenapa? Ya, makin banyak hartanya, makin sering bertengkar rumah tangganya. Makin bertambah hartanya, makin

makin ya makin nakal anaknya. Ada apa itu? Ya cara mencari penghasilannya mungkin tidak berkah dengan cara nipu, dengan cara riba, dengan cara ya mengambil hak orang lain, membesarkan keluarga dengan demikian. Nah, ya ini menolak, jadi menolak akhirnya apa? Menolak batinnya, menolak jiwanya, ya menolak. Fitrah kita itu suci ya. Jadi kesucian kita itu jangan kotori dengan apa? Dengan harta yang haram, termasuk hasil menipu. Nah, karena samanya ini juga diingatkan ya. Nah, ini pentingnya kita harta berkah itu dalam kehidupannya. Nah, jadi keberkahan harta itu penting. Ya kita lihat ya. Bagaimana cara mencarinya halal. Nah, mendapatkannya halal. Digunakan juga ke jalan yang halal. Insya Allah akan mendatangkan halal juga. Ya. Ya, makin rajin anda ke masjid untuk ibadah, makin soleh anda, makin taat, itu salah satu keberkahan rezeki itu. Tapi makin bertambah hartanya, makin bejat kelakuannya, makin suka melakukan zina, makin selingkuh, makin melakukan yang haram, makin mendatangi tempat-tempat yang haram, ya gelisah jiwanya, resah, ya susah tidur, apalagi rumah tangga berantakan, anak nakal, pencandu narkoba, pezina sebagainya, nah, berantakan rumah tangganya. Ada apa ini? Ya salah satu penyebabnya mungkin dari harta yang dibenci Allah, hasil nipu, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil dari sesuatu yang dibenci Allah. Ya yang terjadi apa? Kegelisahan terus menerus, susah tidur terus ya, apalagi doanya pun tertolak, apalagi ya sakit pun datang, tiba-tiba datang jantung, penyakit jantung, tiba-tiba apa diabetes sebagainya, penyakit berat. Ternyata istirahatnya kalau memang bukan haknya, keluar melalui jalur yang lain. Pendapatan pemasukan dengan cara menipu tadi mamanya 100 juta. Rupanya berobat 200 juta lebih tekor ya. Ibarat dagang tekor. Ada apa ini? Mungkin cara mendapatkannya dibenci Allah. Nah, istilahnya kalau diridai Allah ya. Sedikit dia berkembang, banyak bermanfaat. Itulah berkah. Walau anna al-Qur'anu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Jadi, tanda berkah itu apa? Itu tadi, mungkin ya, diberi Allah kesehatan, umur panjang dalam taat kepada Allah, kesolehan dalam hidupnya, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh dan soleha, keturunannya keturunan yang menyenangkan hati, menghasilkan keluarga-keluarga yang soleh, keturunan yang baik. Ini juga keberkahan. Badan sehat, rumah tangga nyaman, tenang, ya, suami istri bahagia. Walaupun hidup sederhana tapi bahagia. Nah, istilahnya itu apa? Itu tanda salah satu keberkahan. Hasil pendapatan dari yang baik ya. Ini kalau hasil nipu. Banyak hari itu memang. Nah, bahkan ada syukuran pula itu. Sudah berhasil menipu orang. Buat syukuran pula itu. Ya, kita alhamdulillah kita dapat rezeki ini dari menipu si polan si polana. Kita buat syukuran dulu. Nah, undang penceramah pula itu ya. Istilahnya bagaimanalah kita bisa mendapatkan keberkahan rezeki itu. Kalau hasil nipu, hasil yang haram, Allah benci itu ya. Nah, pintu taubat tetap terbuka ya. Nah, istilahnya itu bersama kita. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah di muka bumi ini yang halal lagi baik ya. Nah, karena kalau kita mendapatkan yang halal lagi baik, insyaallah akan mendapatkan kesolehan. Nah, kalau kita dapat dengan jujur akan datangkan keberkahan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan seseorang ke sorga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhlah oleh kalian berbuat dusta, berbohong. Karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan. Dan kejahatan mengantarkan.
mengantarkan seorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih dusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, pembohong. Imam Abu Daud meriwayatkan. Nah, begitu. Jadi kalau suka nipu orang lain, itu juga berbohong. Nah, timbangan namanya. Dia jual beli timbangannya di otak atiknya timbang. Di hadapan pembelinya 1 kilo nih, padahal cuma 9 on. Nah, jadi mengurangi keberkahan rezeki. Dari Hakim bin Hizam berkata, Nabi bersabda, penjual dan pembeli masih dalam khiyar, memilih antara membeli atau tidak, selama mereka berdua belum berpisah. Dan beliau bersabda, sampai mereka berdua bisa. Jika mereka jujur dan saling menjelaskan, maka diberkahi untuk keduanya dalam transaksi mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan transaksi mereka sirna. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi hilang keberkahan rezeki itu kalau kita suka berbohong, suka nipu, ya. Nah, jujurlah. Ya, cara taubatnya kepada Allah, minta ampun, hak orang lain pulangkan. Nah, yang kedua, ingat ya, disiksa di alam kubur. Nabi memperingatkan kepada umat Islam ini untuk tidak berbohong karena siksa kubur sangat pedih. Ya. Nabi melihat ya, aku melihat dalam mimpi, kata Nabi, dua orang malaikat. Keduanya berkata, orang yang engkau lihat mulutnya dikoyak hingga telinga adalah seorang pembohong. Ia berbohong hingga kebohongannya itu dibebankan kepadanya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia diberi beban seperti itu hingga hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan. Bayangkan itu. Orang yang, kata Nabi, dalam mimpi Nabi ya, mimpinya para rasul itu benar. Orang yang kau lihat mulutnya dikoyak hingga telinga, kata malaikat kepada Rasulullah, itu adalah si pembohong. Bayangkan, begitulah nasib ya, mulutnya koyak sampai ke telinganya. Kenapa? Nah, karena dia itu suka menipu. Suka berbohong dalam kesadiannya. Nah, dan dari kiamat dia mendapatkan azab yang pedih. Dalam surah Asy-Syura ayat 42 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Asy-Syura ayat 42. Ya, kemudian dan orang yang suka-suka menipu, ya. Dengan apapun ya, dengan alasan apapun, maka kata Nabi, barang siapa yang menipu kami, bukanlah dia dari golongan kami. Imam Muslim meriwayatkan. Ini ya, catatan bagi para penipu ini, ingat ya, Anda ya bukan umat Rasulullah, berarti bukan umat Islam ya, bukan pengikut Nabi. Nah, karena Anda penipu. Nah, apalagi karena dia mendapatkan ya menghilangi berkah rezeki. Apalagi disiksa di alam kubur, dari kiamat mendapat azab yang pedih, dan dia tidak termasuk golongan Rasulullah, bukan termasuk umat Rasulullah. Nah, kalau gitu umat siapa? Nah, oleh karena itu taubatlah dari menipu itu. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, penyebab yang keenam, penipuan. Kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamennya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nih Mungkar. Sejak 1 Ramadan ya 1479 Hijriah 1 September 2008. Eksamen kita sedang mengkaji tentang ketika cinta diambang kehancuran ya. Bagian yang ke 8 ini ya. 7, 8, 9 ya. Bagian ke 8 ya. Nah, sebenarnya jadi 2 pekan kita sudah mengkajinya. Nah, kita pingin rumah tangga itu sakinah, wa mawaddah, wa rahmah, ya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ya. Nah, termasuk jauhkanlah yang namanya penyebab-penyebab kehancuran itu. Nah, termasuk yang keenam tadi, penipuan. Yang jujur-jujurlah, yang halal-halallah. Nah, 0811-648-1048 kita buka. Ketika cinta diambang kehancuran, bagian yang ke-7, yang ke-8 ini termasuk ya penipuan. Assalamualaikum, Mutiara Subuh.
1: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Mutiara Subuh sama Bapak
1: Manik spontan, Ustaz.
0: Pak, kita masih mengkaji ketika cinta diambang kehancuran, penipuan.
1: Ya, Ustaz. Ya. Ini sisi Ustaz saya tanya, ada tersinggung tadi ini masalah kejujuran ya.
0: Iya, betul.
1: Segala bidang jujur, jual beli jujur.
0: Benar.
1: Jangan kita terkena daripada ayat wailulil humazatil lumajah.
0: Ya. Wailulil humazatil
1: lumajah. Ada saya baca dalam ilmu fikih jual beli.
0: Ya.
1: Pertama disyaratkan riba sama riba, kemudian barang yang jelas, jangan catat, mungkin jangan menipu lah istilahnya. Jadi di situ dalam ilmu fikih itu disebut jual beli itu ada akad, ijab dan kabul, Ustaz.
0: Ya.
1: Jadi bagaimana barang yang diisyaratkan ijab kabul, kadang-kadang ada jual beli itu rumit, Ustaz. Seperti sayur-sayuran dan lain-lainnya.
0: Ya.
1: Jadi ijab kabul ini maksudnya Ustaz, kadang-kadang kita membeli misalnya, kadang-kadang kita mengatakan setelah berpisah antara jual dengan beli, kita sebut terima kasih ya. Kita bilang apakah itu sudah termasuk ijab kabul
0: ya.
1: Jadi sudah Ustaz jelaskan sedikit bagaimana yang maksud ijab kabul dalam jual beli, Ustaz.
0: Ya. Baik, baik, baik Ustaz. Baik, terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan pingin yang kita makan itu, yang kita hasilkan itu, yang kita nikmati itu kan ridha Allah. Ya, karena dalam hidup itu rezeki tertinggi itu bukan uang. Rezeki tertinggi itu bukan sehat. Rezeki tertinggi itu bukan kesolehan, tapi mardotillah, keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridha, insya Allah berkah, insya Allah sehat, insya Allah soleh, ya. Nah, ya insya Allah kita kaya, kaya sebenarnya ya. Nah bagaimana? Nah, ya, ke dalam jual beli kan ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada manfaat, ya ada alat tukarnya. Nah, ada ijab kabulnya. Nah, kalau sekarang ini kan zaman online ya. Ijab kabulnya mana? Saya beli, ya dilihat, ya kemudian suka beli. Nah, dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Khiyar itu antara meneruskan atau membatalkan. Ada khiyar majelis di tempat itu. Nah, ini barang ku beli ya. Rupanya apa? Enggak jadi, ya sudah. Ya, enggak boleh sedih. Berarti enggak ada rezeki, enggak bukan dari dia, mungkin yang lain. Ada khiyar majelis di tempat itu. Nah, belum berpisah dia membatalkan atau meneruskan jual beli itu. Ada namanya khiyar aib, ya, cacat. Begitu dibawanya pulang, barang tadi rupanya cacat. Datangnya dari penjual, maka wajib dipulangkan. Kalau datangnya dari pembeli, contohnya barang itu bagus, beli pakaian, mamanya baju, mamanya. Dicoba di tempat jualan itu, rupanya bagus. Begitu pulang, koyak oleh si pembeli. Enggak boleh dipulangkan lagi, karena salah. Namanya, ya itu kan kena salah dari si pembeli. Nah, tapi kalau memang dari begitu dibawa pulang, rupanya ada koyaknya datang dari penjual. Ya, pulangkan. Khiyar aib namanya. Ada khiyar syarat. Nah, khiyar itu syarat bagaimana? Ini barangnya, anakku kan sekolah ini, dia lagi sekolah. Ini mamanya orang tua beli baju, beli pakaian sekolah anaknya ke pasar mamanya. Saya tidak tahu apa ukurannya M apa L ya. M itu kan sedang, L itu besar ya. Nah gini aja, nanti kuwa pulang dulu. Kalau ternyata cocok, nah, nanti udahlah, nah, cocok ya. Nah, tapi syaratnya bulan depan, minggu pekan depan saya datang kembali. Nah, nanti saya katakan kalau enggak cocok saya pulangkan. Gitu ya. Nah, itu syarat. Nah. Jadi antara si penjual dan si pembeli sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, sama-sama puas, tidak ada yang ditipu. Contoh soalnya ada ya syarat apa? Syaratnya boleh katanya kata si penjual. Nah, bawa pulang nanti pokoknya sepekan ya, satu persatu 17 hari ke depan kita ketemu lagi di pasar ini. Nah, ternyata sudah sebulan enggak datang yang pembeli tadi ya. Udah sebulan baru ditukarnya. Aduh, kan janji kita cuma sepekan. Nah, sekarang udah sebulan ya. Boleh saja si penjual menolak. Kan janji kita cuma sebulan sepekan. Nah, kan ini sudah sebulan. Nah, namanya khiyar syarat ya. Ya, yang mengapa demikian? Agar antara si penjual dan si pembeli tidak ada yang tertipu. Si pembeli punya duit, si penjual punya barang, si penjual pembeli menyerahkan uangnya kepada si penjual menyerahkan barangnya, si pembeli puas ya, senang dengan ambil manfaat dari barang itu, si penjual dia mendapatkan laba dari keuntungan usahanya. Sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Nah, jadi gitu Pak ya. Nah, di zaman now ini kan, nah kita online ya. Nah, ya kita lihat di handphone, kita suka barang ini, kita tik, lalu kemudian kita sampailah dalam beberapa hari sampai ke rumah COD katanya. Nah, kita beli, kita bayar. Tapi kalau ternyata line yang dipesan, line yang datang, ya pulangkan. Nah, tapi kita harusnya begitu. Nah, gitu ya Pak, apa ya Pak Mani ya. Intinya apa? Apakah harus ijab kabul? Saya beli ya, itu kan zaman dulu, sekarang ini kan online nih. Nah, ya. Saya beli ya, saya terima. Anda pergi ke supermarketnya. Nah, bagaimana cara jual transaksinya? Saya beli ya, saya jual ya. Nah, dengan membelinya, dengan membayarnya, keluar kwitansinya dan sebagainya, itu menandakan sudah terjadi akad jual beli. Nah, gitu ya Pak, apa Manik semangat dapat lemah. Yang penting adalah tidak boleh ada yang tertipu atau yang menipu. Baik, gitu ya. Nah, semangat dapat lemah. Misalnya ini kadang dalam kehidupan rumah tangga. Ya, bagaimana dengan apa tadi dengan jual sayur tadi ya? Nah, begitulah para pedagang. Nah, ini satu contoh ya. Rasulullah itu pernah pergi dalam ke pasar ya. Nah, tiba-tiba Nabi melihat menegur seorang penjual. Hei, pedagang apa ini? Basah ya Rasulullah. Kenapa enggak kau letakkan di atas biar orang tahu? Nah, ya artinya yang buruk diletakkannya di bawah, yang buruk di atas, yang buruk di bawah. Kalau kata Nabi, kenapa kau letakkan di sini biar orang tahu? Nah, kalau kau menipu bukan umatku, kata Rasulullah. Nah, ini artinya apa? Nabi sangat sangat marah ya kepada umat Islam yang pembohong, yang penipu ya. Nah, istilahnya terutama bagi Anda yang senantiasa berada dalam posisi usaha ya. Usahalah yang benar. Usah berdaganglah yang betul ya. Nah, Islamnya jadi bagaimana kita meraih keberkahan itu termasuk cara pendapatannya halal, barang yang dijual pun juga halal, ya, apalagi cara mendapatkannya dan kemana digunakan juga halal. Ada juga itu hasilnya dari perskeringat banting tulang, pergi pagi pulang petang, bahkan sampai tengah malam. Begitu dapat hasilnya dibawanya apa? Berjudi. Dibawanya korup, dibawanya apalagi berzina ya, mendatangi prostitusi dan sebagainya. Penyakit datang, dosa hadir, rumah tangga berantakan. Nah, di hari kiamat mendapat siksa yang pedih ya. Ada tiga orang yang dari kiamat Allah enggak melihatnya, enggak Allah membencinya, baginya azab pedih. Siapa itu? Sekun zanin, orang tua yang berzina. Ya, wa malikun kazzab, pemimpin yang pembohong. Wa ailun mustakbirun, orang miskin yang pembohong. Gitu ya Pak Manik ya, semoga dapat. Jadi tentang akad jual beli itu kan ya, kalau dulu kan saya beli ya, saya terima ya, saya beli. Nah, sekarang ini akadnya kan perjanjian kan, kita suka, nah, cocok barangnya, angkat barangnya. Ya, jadi yang penting dalam jual beli itu kan berlaku antara demingko, antara suka sama suka di antara mereka. Tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang tertipu, ya. Nah, begitu juga Anda yang melakukan usaha, usahakanlah ya cara mendapatkannya halalan thayyibah, ya. Jangan hasil menipu, hasil korupsi, hasil mencuri, hasil membegal dan sebagainya yang dibenci Allah. Nah, untungnya hanya sesaat, tapi ya azabnya dirasakan nanti di hari kiamat. Di dunia gimana? Dia kok menipu kok sehat-sehat aja katanya. Itu hasil mencuri, menipu orang lain, ya, dia sehat-sehat aja. Ya, itu kan nampak kita, hatinya bergelora itu, jiwanya gresah itu. Nah, jangan-jangan nanti ketangkap, jangan-jangan akhirnya ketangkap juga. Nah, di dunia masuk penjara, ya, bukan di dunia itu, di hari kiamat belum selesai urusan hari kiamat. Jadi pentingnya kita ilmu agama, ya, sebelum kita masuk wilayah ekonomi itu, ya. Wahai para pedagang terutama, ya, belajar agama dulu. Nah, ya, ingat dalam dagang itu kadang ada bisikan setan, ya, mainkan saja timbangan, ya, buat saja 9 on, katakan 1 kilo, nah, itu bisikan setan itu. Ya, berapa untungnya itu kalau mamanya 200 ton kamu buat, ya, berapa gimana kalau sih, berapa untungnya itu. Nah, tapi kalau orang-orang mukmin tidak, ya, saya lakukan ini bagaimana nanti saya makan, bagaimana nanti keluarga, bagaimana ini nanti. Nah bagaimana, nah, mas, solusi yang terbaik adalah tetap jujur dalam usahanya di ya, sampai waktunya keluarkanlah, tunaikanlah zakat infak sedekahnya. Esoknya ini kita mengkaji, ya, ketika cinta diamankan curhat. Untuk Pak apa ya, Pak Manik tadi, semoga belum malum, ya. Jadi dalam jual beli itu penting sekali antara demingkum, suka sama suka. Nah, termasuk ya mendapatkan ridha Allah itu dengan apa? Dengan kejujuran. Ya, jangan dengan penipuan. Benci Allah dengan orang penipunya. Nah, nampaknya bebek aja, rupanya menipu orang. Bukan hanya satu, banyak orang ditipunya. Nah, bayangkan, setiap orang kan punya doa. Doa mengadu kepada, ya Allah, aku ditipunya Allah. Hancurkanlah rumah tangganya. Rumah, bangkrutkan usahanya. Ya, diantara doa ternanya itu kan makbul. Hati-hati, di dunia rasakan sempit hidupnya. Dari kiamat, neraka menantinya. Esaunya, ketika cinta di rumah tangga diamankan curan. Yang keenam tadi, penipuan. Ya. 08-11-648-10-48 kita buka. Saya tunggu selamanya, ya, 10 menit lagi nih. Ya, 5 menit lagi, ya, 5 menit lagi. Dengan tema kita, ya, ketika cinta diambangkan curan, termasuk penipuan, tipu daya. Untuk apalah menipu-menipu, ya. Nah, ya, kalau harta itu berapalah, ya. Ya, tapi dosanya dibawanya sampai ke kubur, berkahnya hilang. Ya, azab kubur menantinya, kehidupan sempit. Wa man a'rada an zikri fa inna masadongka. Nah, siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, diberikan penghidupan yang sempit. Kenapa, ya, hatiku selalu gelisah, ya? Sebentar, ada enggak orang kelak kamu ambil? Oh, ada, itu mungkin penyebabnya. Nah, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Manik tadi nih.
1: Iya,
2: iya, silakan, Pak. Lanjut.
1: Jual beli itu terang-terangan, Ustaz, ya, reda sama reda, senang sama senang, Ustaz, ya.
2: Terus?
1: Jadi gini, Ustaz, jual beli secara gelap-gelapan, bahkan malam. Nah, jadi, udah senang sama senang, sekarangnya kita beri kereta malam. Rupanya udah kita bayar, rupanya kereta itu ada cacat. Kadang-kadang empolnya melas, Ustaz, tapi jual belinya mahal, malam. Nggak sempat kita lihat siangnya. Jadi bagaimana jual belinya, Ustaz?
2: Pak, jual beli itu tidak biar siang, biar pemalam, Pak, nggak masalah. Yang penting tidak ada yang tertipu, tidak ada penipuan, tidak ada yang terzolimi, ya, Pak.
1: itulah Ustaz. Nggak tahunya kita kan udah kita bayar, tahu-tahu kita lihat paginya ada pula kakak kereta itu.
2: Nah, itulah namanya khiyar aib, Pak. Itu namanya khiyar aib, pulangkan. Makanya betul-betul jelas-jelas. Kan disampaikan tadi, Pak. Kalau dia ada kakaknya dari penjual, pulangkan. Baik. Pak Manik, sebelum tutup nih, apa pesan Bapak kepada kaum muslimin ini tentang kajian kita ini?
1: Ya, begitulah Ustaz, ini prosesnya pelan-pelan ini Ustaz, karena merubah sifat-sifat pelajaran dulu. Nah, ini kan cari yang jelas dalil-dalil Ustaz kan.
2: Ya.
1: Nah, jadi merubahnya Ustaz memang susah Ustaz, jadi begitulah secara pelan-pelan. Jadi kita memperhatikan sunah-sunah ini, bagaimana supaya berkenan taraktif hukum amra ini Ustaz. Ya memang inilah yang dua ini. Jadi karena dari dulu-dulu kita juga ada mendengarkan ceramah-ceramah, belajar sedikit-sedikit. Nah jadi sunah-sunah ini gak ada jelas Ustaz. Jadi inilah merubahnya ini memang berat sekali Ustaz. Karena sudah dari dulu sudah kebiasaan, yang kebiasaan itu kadang-kadang sumbernya gak ada dalam sunnah.
2: Kalau Pak
1: menyampaikan itu memang berat Ustaz.
2: Baik Pak Manik, kalau dari penyampaian Ustaz ini, dalam beberapa kajian saya lihat Bapak selalu interaktif nih. Gimana Pak? Ya. Bapak dengar ini kajian Ustaz ini.
1: Ya udah Ustaz ya.
2: Baik, baik, makasih Pak Manik sana.
1: Ah.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Islamnya para penyintas acara mentara sebut. Jadi Islam mengajarkan kepada kita apa? Watawasau bil haqq watawasau bis sabri. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang untung, kan dalam Al-Quran kan wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kita lahir sudah rugi. Illa kecuali illal ladina amanu. Kecuali kita beriman kepada Allah, malaikat kita, rasul, hari kiamat, rukun iman yang 6 ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, kepada takdir ya. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Berarti kita disuruh untuk berbuat baik ya. Wa tawassaw bil haq. Kita saling bertausiah, saling menasihati dengan kebenaran. Jangan bertausiah dengan kebatilan ya, tapi bertausiah dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabri. Saling bertausiah kita, saling menasihati dengan kesabaran. Jadi orang yang beriman, orang yang berbuat baik, orang yang benar, orang yang sabar, orang itu orang beruntung. Nah, berarti orang tidak beriman dia tidak beruntung, rugi. Orang yang berbuat jahat, berbuat salah, orang yang rugi. Orang yang senantiasa berada dalam kebatilan, dosa, orang yang rugi. Orang yang tidak sabar, ya lawan tidak sabar apa itu? Ya, orang itu tidak akan beruntung. Nah, Islam mengajarkan, saling mengingatkan kita. Nah, saya tidak berarti saya menyampaikan saya terbaik, tidak ya. Tapi tugas kita siapa lagi? Dalam kehidupan rumah tangga suami kepada istri, orang tua kepada anak, guru kepada muridnya. Di tengah masyarakat, pemimpin kepada pimpinnya. Tokoh-tokoh masyarakat, ulama, guru, ya penceramah kita, mengingatkan kepada kita. Nah, Nabi Rasul kan telah tiada. Ya, pewarisnya siapa? Warasatul Anbiya itu siapa? Ya ulama, ya para guru-guru kita. Nah, jadi makanya di Al-Fatihah itu kita baca kan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang sebagaimana jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu jalan para nabi dan rasul, para siddiqin orang benar, salihin orang soleh, para suhada orang yang pernah syahid di jalan Allah. Itu yang kita ikuti. Jangan kita ikuti jalan yang dimurkai Allah. Jangan ikuti jalan orang kafir. Jangan ikuti jalan setan. Jangan ikuti jalan orang-orang munafik. Jangan ikuti jalan orang murtad. Jangan ikuti jalan orang-orang yang dibenci Allah. Jangan ikuti para pelaku bid'ah. Jangan. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada jalan Rasulullah itu, jalan Islam itu? Ya kita belajarlah. Kita telaahlah. Nah, tempatnya di masjid umpamanya. Makanya di masjid-masjid itu bukan yang berani-berani bangun, tapi berani menghidupkan kajian maghrib ke isya, undang penceramah. Istirahat ini saya pun siap ini. Anda Pak Ustaz bisa ngisi. Bisa insya Allah ya. Kalau ada waktu kita atur waktunya. Nah, jadi sama ini jadi apa? Jadi kita jadi makin hari makin benar cara beramal kita. Nah, gitu ya. Istilahnya para penyintas acara Montara Sumina Kajian kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Masih panjang ini ketika cinta diambangkan curan. Sudah 5 dan 6 ya. Yaitu yang pertama tadi yaitu saksi palsu ya. Yang kelima saksi palsu. Yang keenam adalah penipuan. Bisa menghancurkan pribadinya, keluarganya, dan juga mungkin bisa merugikan orang lain. Semoga kita terhindar. Kepada Allah Samana pun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.